0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak. Kementerian Pertanian mencatat sejumlah daerah telah mengalami kekeringan ekstrim. Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zay. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan di Jawa Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah alor kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang singkat-singkatnya.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Oktari Ningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa bersama kembali. Untuk mendapatkan ini sesudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho menyampaikan, penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
0: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan. Bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan 2 strategi agar lahan tetap produktif.
2: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wakil. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pupuk. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
5: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasil hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
5: Sementara itu, wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sini.
8: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
7: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
8: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
9: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
8: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Nah, ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut. ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SN ini baru gitu ya.
8: Kernel beras Fortifica memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam sistem informasi pangan segar asal tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari tabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
15: Halo.
0: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan. Ya. Nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
16: Layang Mampang, Jakarta Selatan.
15: Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, Flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 225 kasus laka dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiran cuaca dari BMKG Provinsi Lampung untuk hari ini hingga esok ya. Di sana sudah ada, kita tersambung lewat line telepon bersama ini Bang atau Mas nih, Bang Anrico saja ya kita panggil ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Ardi.
1: Ya, apa kabar?
2: Baik Ardi, gimana di sana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Oke, ya. Sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap.
1: Silakan.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami perakirakan secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah berawan hingga berawan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini diperkirakan akan terjadi di wilayah Lampung Selatan dan pesisir barat. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah pesisir barat dan Lampung Barat. Lalu pada malam hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Pringsewu, dan Tanggamus. Untuk angin, secara umum bergerak dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 55% hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store. Atau dapat berkunjung ke laman website kami, yaitu lampung.bmkg.go.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Wis, yakin lo? Serius,
0: serius beneran.
1: Wis yakin.
0: Gimana?
1: Wis yakin.
2: Kalau udah yakin.
1: Ya udah cobain aja.
0: Oke, coba.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masak iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Arti Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sebuah informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini mungkin menjadi tips ya. Jadi pendengar, telur itu kan menjadi salah satu sumber protein yang mudah diperoleh dan banyak dikonsumsi masyarakat. Namun, cara pengolahan perlu diperhatikan terutama ketika telur dikonsumsi dalam kondisi setengah matang. Melansir Food and Drug Administration, telur segar termasuk telur dengan cangkang yang bersih dan tidak retak tetap berpotensi mengandung bakteri Salmonella ya. Dan bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan atau salmonellosis. Resiko tersebut menjadi perhatian karena telur setengah matang belum tentu mencapai tingkat kematangan yang cukup untuk membunuh bakteri. FDA menyarankan telur dimasak hingga bagian putih dan kuning telur menjadi matang atau tidak lagi dalam kondisi cair.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
6: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
7: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
6: Alah, emang apa pengaruhnya?
7: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
8: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Sebuah informasi kami hadirkan. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Rumah Sakit Alam Syahratu Perwira Negara berkembang menjadi rumah sakit unggul dan profesional yang mampu menjadi salah satu pusat rujukan pelayanan kesehatan di Sumatera bagian selatan. Target tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Ziausal saat meresmikan perubahan nama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung menjadi Rumah Sakit Alam Syahratu atau Perwira Negara di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Mirza mengatakan pengembangan rumah sakit tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kualitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi kesehatan menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pendengar, tahukah Anda sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jangan Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
7: Gue punya teman.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan untuk Anda yang tentunya sekarang sedang bekerja, semangat dengan pekerjaannya. Semoga semuanya diberi kemudahan ya. Selanjutnya sebuah informasi, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif sekaligus memperluas kesempatan bagi penyandang disabilitas agar dapat berkembang, mandiri, dan berperan aktif di tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jaya Nurnela saat menghadiri kunjungan kerja Ketua Umum Dharma Pertiwi FI Agus Subianto di SLB Dharma Bakti Dharma Pertiwi pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Jian mengatakan kolaborasi menjadi fondasi penting dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, termasuk pemenuhan hak dan kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, kunjungan Ketua Umum Dharma Pertiwi beserta jajaran ke Provinsi Lampung menjadi semangat sekaligus stimulus bagi pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan program yang belum berjalan maksimal, khususnya dalam pembangunan, maksud kami dalam pengembangan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Semua 9.1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Husein di Lampung pagi ini. Setelah ini akan ada Nana di Lampung siang ini. Ardi Husein pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali ya hari ini kami bisa kembali menjumpai Anda nih pendengar dalam acara Lampung Siang ini dan dalam program acara Kita Indonesia. Kali ini Andin akan hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat mendengar. Nanti kita akan ngobrol ya bersama dengan Bapak Dr. Susanto, Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara, dosen Universitas Bandar Lampung. Kita akan ngobrol nih tentang etika bermedia sosial sebagai wujud dari nilai keindonesiaan. Anda bisa mengikuti acara ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Untuk Anda yang saat ini sedang melakukan aktivitas ya, tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas Anda dan mudah-mudahan semua pekerjaan Anda semuanya hari ini bisa berjalan lancar pendengar. Dan sebelum kami akan hadirkan acara Kita Indonesia, kita akan ngobrol nanti tentang etika bermedia sosial sebagai wujud nilai keindonesiaan ya. Kita dengarkan dulu nih rangkaian lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk menemani Anda di siang hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Cinta Buta dari miliknya Ari Lasso nih pendengar, sudah membawa kita pada pukul 10 lebihnya 15 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih pagi di siang hari ini aktivitasnya? Semoga semuanya berjalan lancar ya. Dan bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami kembali menemani Anda dalam acara Kita Indonesia. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Bapak Dr. Susanto yang merupakan Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara. Beliau juga merupakan dosen dari Universitas Bandar Lampung. Kita langsung saja sapa Bapak Dr. Susanto nih. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, selamat pagi ya masih ya. Udah jam 10 ya, masih pagi. Biar tetap semangat gitu maksudnya. Tapi ya iya. Pak. Oke, baik Bapak.
1: Kita siang ya Pak.
0: Iya, benar banget, cerah banget ya cuaca kita hari ini. Bapak, kita pagi hari ini akan ngajak Bapak ngobrol-ngobrol nih, berbincang tentang etika bermedia sosial sebagai wujud nilai keindonesiaan ya Pak ya. Mungkin di awal nih obrolan kita, gimana sih Bapak melihat nih untuk perkembangan dari etika bermedia sosial di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, Pak?
1: Ya, sepertinya etika ini menjadi perhatian kita bersama ya, terkait tentang penggunaan media sosial. Jadi ini topik yang menarik ya.
0: Iya.
1: Kita wajib memahami betul bahwasanya media sosial itu kan sangat mudah diakses saat ini ya, dari beragam usia, bahkan anak usia dini ya, apa namanya itu SD itu sudah bisa mengirim pesan, khususnya untuk orang ke orang tua, ke teman-temannya.
0: Nah, kita ini kan masyarakat Indonesia nih khususnya Pak, kita dikenal sebagai masyarakat yang aslinya ramah gitu Pak. Tetapi menurut Bapak kenapa nih kok malah kadang-kadang sering ya terlihat di media sosial masyarakat kita ini terlihat kasar atau bahkan nyinyir nih Pak di media sosial Pak?
1: Ya, nih ini dia nih salah satu permasalahan yang menarik ini ya.
0: Iya benar banget.
1: Ya. Saya menganggapnya ini seperti ya ilusi ya, efek ilusi di dunia maya. Misalnya di dunia nyata itu kan kita takut sekali kalau kita mengirim berkata-kata yang kurang sopan ya, yang kurang pantas, karena kita takut adanya sanksi sosial. Karena ketika dalam interaksi dunia nyata itu wajah kita terlihat. Tapi kalau di media sosial ya, sepertinya ada topeng ya. Seperti kalau kita menggunakan layar HP ya, jadi kita tidak langsung berhadapan dengan orang yang kita berinteraksi langsung ya. Apalagi akun itu kan bisa juga kita buat anonim ya, akun palsu. Nah, perasaan seperti ini yang menyebabkan bisa menimbulkan keberanian untuk menggunakan kata-kata yang kurang pantas ya, kurang sopan dan lain sebagainya. Nah, efek ilusi dunia maya ini yang membuat kita terpancing ya untuk menggunakan kata-kata yang kurang bagus ya ketika kita berinteraksi dengan sesama kita.
0: Oke. Nah, Bapak, di media sosial ini kalau menurut Bapak di mana sih batas antara bebas berpendapat dan juga menghina orang lain, Pak?
1: Nah, menurut saya ini batasnya itu sangat jelas ya. Bebas berpendapat itu menyerang gagasan. Jadi yang kita sampaikan itu adalah yang mungkin ya berseberangan dengan gagasan dari pihak lain. Tapi kalau kita mengungkapkan sesuatu itu menghina atau menyerang orangnya secara fisik atau secara personal, ini yang bisa dianggap menghina ya. Tidak menyerang apa yang disampaikan ya, tapi menyerang fisik orang itu, personal orang itu, latar belakang orang itu dan sebagainya. Nah, sebetulnya kritik yang baik itu kan untuk memperbaiki. Tapi kalau yang disampaikan itu sudah merupakan hinaan fisik maupun personal tadi, itu tujuannya bukan lagi untuk memperbaiki, tetapi untuk menjatuhkan harga diri orang tersebut. Nah, ini misalnya ya, seandainya nih ada banyak jalan rusak di Bandar Lampung, kemudian kita terpancing untuk memposting ya komentar di media sosial, kita bisa saja bebas berpendapat ya, tapi bentuknya kritik. Misalnya Bu Wali Kota, tolong jalan di jalan ini diperbaiki karena membahayakan warga. Nah itu kan bagus ya. Iya. Tapi ada juga yang langsung poinnya menghina dia, disebutkan nama pejabatnya, kemudian dikatakan yang tidak baik dan lain sebagainya, yang bisa menjatuhkan harga diri orang tersebut. Nah itu yang dikatakan bisa dianggap menghina, tapi bukan, malah bukan menyerang menyampaikan gagasan apa yang seharusnya diperbaiki dan sebagainya.
0: Oke, nah selain itu juga Pak, di media sosial saat ini juga selain banyak sekali cacian-cacian yang bisa dilihat gitu kan ya, yang dilontarkan, banyak juga ya Pak ya berita-berita hoax nih Pak. Nah gimana sih Pak caranya supaya kita ini gak mudah dan juga gampang nih tertipu oleh hoax yang menyebar di grup chat atau juga mungkin di media sosial kita nih Pak?
1: Ya kebetulan ini sangat berbahaya ya, berita-berita yang tidak benar, karena bisa berdampak pada hal-hal negatif ya. Ada rumus yang menurut saya sangat-sangat sederhana. Apa itu? Yang sering kita dengar, saring sebelum sharing. Nah, itu kita filter dulu, kita saring dulu sebelum kita membagi info yang ada di grup-grup WhatsApp misalnya ya, atau media sosial kita. Nah, kita juga harus paham ciri utamanya apa kalau itu merupakan berita hoax ya, berita yang tidak benar. Jadi pada dasarnya berita yang hoax, yang sifatnya hoax itu sangat memancing emosi yang berlebihan. Misalnya itu entah membuat kita yang membaca itu sangat marah atau sangat ketakutan dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu berlebihan. Jadi misalnya ada tiba-tiba pesan masuk di grup RT kita atau grup alumni kita dan sebagainya. Ada kata awas jangan makan ini, jangan makan itu karena mengandung macam-macam begitu ya. Jadi sifatnya menakutkan. Nah kalau yang begitu kita wajib curiga, berarti ada sesuatu ini. Maka jangan buru-buru share atau forward ya, dibagi ke grup-grup yang lain. Jadi kalau kita mendapatkan berita seperti itu, ya kita harus lihat, cari dulu beritanya di sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya rri.co.id, nah itu kita cari di situ kata kuncinya apa. Atau di sumber-sumber berita yang official ya, kantor-kantor pemerintah yang official ya. Nah itu baru kalau betul memang benar ya kita sharing, tapi kalau enggak ya jangan dilanjutkan beritanya. Kita cukup beri sampai di tangan kita saja.
0: Nah, kalau menurut Bapak gimana sih Pak seharusnya masyarakat ini menyikapi perbedaan antara pilihan, pandangan, suku, agama dan juga budaya nih Pak di media sosial Pak?
1: Nah, untuk perbedaan pandangan dan lain sebagainya itu ya wajar saja karena kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya, beragam kita, tetapi tujuannya untuk persatuan ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan memperhatikan hal-hal positifnya ya, jangan yang dibagikan hal-hal negatif dari keberagaman itu, tapi tetap dijaga persatuan. Seandainya nih ada informasi tentang sesuatu yang menyudutkan ya, yang memojokkan golongan tertentu, nah itu kita harus berhati-hati, waspada. Seandainya itu, jangan sampai yang nanti kita info-info itu bisa melukai, menyakiti ya golongan tertentu.
0: Oke. Nah, sekarang ini juga kan anak-anak nih banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang mereka pakai gitu Pak ya. Nah, apakah pemakaian bahasa gaul di internet ini membuat sopan santun anak muda kita ini hilang nih Pak?
1: Nah, ini bahasa ini sangat dinamis sebetulnya ya, terus berkembang. Jadi tidak ada tidak ada matinya dia dari satu masa ke masa, dari satu generasi ke generasi. Nah, pemakaian bahasa gaul ini menurut saya ya tidak masalah sih, tapi harus sopan ya, sopan santun itu, nilai sopan santun itu jangan sampai hilang. Nah, apa yang menyebabkan hilangnya sopan santun itu biasanya hilangnya kepekaan kita karena menggunakannya tidak pada konteks yang benar ya. Ada misalnya bahasa gaul yang kalau dia digunakan sesama temannya itu okay ya, tetapi kalau itu dipakai kepada orang ya, orang tua, guru, dosen, atau orang-orang yang kita anggap panutan, nah itu jangan dipakai. Jadi harus memperhatikan konteksnya. Walaupun menggunakan bahasa gaul, ya harus konteksnya tepat. Kalau tidak, ya bisa menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Bisa tersinggung macam-macam.
0: Iya, oke. Okay. Nah, mungkin ada tips nih Pak, caranya gimana nih caranya supaya netizen kita ini nih bisa kompak untuk gotong royong untuk melawan berita bohong, Pak?
1: Ya, gotong royong bukan hanya di dunia nyata ya, ternyata
0: iya,
1: ya
0: bener.
1: Kita juga gotong royong di dunia maya. Uh-huh. Nah, satu yang paling sederhana ya, misalnya nih kita dalam grup pegawai RRI, misalnya sesama pembawa acara, atau kita ini sesama dosen atau sesama mahasiswa, macam-macam ya, atau yang lebih kecil ya, kalau di sekitar rumah kita grup RT. Nah, seandainya ada teman kita ya yang men-share ya, yang mengirim berita-berita yang tidak benar ya, langsung kita mengingatkan ya, tapi mengingatkannya dengan cara yang baik ya, tidak langsung memarahi dan sebagainya, nanti dia langsung keluar grup, repot nanti kita untuk menyampaikan informasi.
0: Iya.
1: Nah, kemudian selain mengingatkan, kemudian kita memberi ini link yang benarnya bagaimana, seandainya kita ada sumbernya ya, dan lain sebagainya. Dan itu tidak berhenti pada satu orang, tidak pada ketua grup saja, tidak pada adminnya saja, tapi teman-teman yang lain. Tapi tujuannya untuk supaya info itu tidak menyebar dan kita saling mengingatkan. Nah, dalam hal bergotong royong inilah saling mengingatkan bisa membantu penyebaran hoax tadi bisa tidak viral ya, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif macam-macam. Nah, gotong royong ini yang mungkin kita bisa lakukan di dunia maya.
0: Oke, jadi gotong royong gak hanya di dunia nyata aja, di dunia maya juga bisa ya Pak ya. Oke, nah seberapa penting nih Pak kita mengajarkan sopan santun di media sosial, khususnya dalam lingkup keluarga nih Pak?
1: Ya, menurut saya ini sangat penting banget ya. Penting sekali. Karena kan begini, ini kita sebagai orang tua ya, memberikan HP ya, gadget kepada anak-anak kita, bahkan yang SD, SMP sudah kita beri, tapi kita lupa memberikan semacam panduan bagaimana menggunakannya dengan cara etika yang baik. Nah, untuk itu kita selain memberikan gadget HP ke anak kita ya, kita juga mengajarkan kalau ada berita begini jangan diteruskan ya. Kalau misalnya ada kalimat-kalimat yang menyudutkan pihak tertentu, temannya dan sebagainya, jangan ikut nimbrung ya, jangan ikut malam peruncing permasalahan, tapi coba memberi solusinya gitu. Nah, etika seperti ini, hal-hal yang sederhana ini sudah mulai kita perkenalkan ke anak kita sambil kita memberikan gadget ke dia. Jadi tidak hanya memberikan gadget, tapi kita lupa ada hal-hal yang perlu kita sampaikan untuk dia tidak terjerumus ya dalam menggunakan gadget dengan kalimat-kalimat yang

0: literasi Nusantara, khususnya untuk anak-anak kita ya, di dalam diri mereka. Misalnya nih ya, kalau di Lampung kan ada falsafah fi'il pesenggeri ya, menjaga harga diri dan kehormatan. Itu falsafah Lampung yang kita tanamkan untuk anak-anak kita. Nah, kalau nilai ini sudah tertanam ya di hati mereka, para generasi muda, itu biasanya spiral apapun berita, spiral apapun tren yang misalnya yang joget-joget yang kurang pantas ya dengan nilai budaya kita ketimuran, ini mereka sepertinya akan punya alarm sendiri dan mungkin dalam pikiran mereka, ah ini nggak sesuai nih dengan jati diri saya sebagai orang Lampung, sebagai orang Indonesia. Nah, jadi kita kuatkan filter itu dari diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa mawas diri, menjaga diri, walaupun mereka bebas ya berinteraksi di dunia internet, tetap mereka bisa terpelihara.
1: Oke, nah kalau menurut Bapak nih, untuk para netizen di luar sana yang suka berkomentar jahat, nah lebih baik kita memberikan edukasinya itu seperti apa? Lebih baik diedukasikah atau langsung dihukum saja nih Pak?
0: Nah ini ribet ini kok masalah hukum ya. Sebenarnya beberapa kali diundang di kepolisian sebagai saksi ahli, kasusnya ya pencemaran nama baik, penghinaan, macam-macam. Nah menurut saya ya, hukum itu di Indonesia ini, bahkan di negara lain itu, kalau di Indonesia ini ada undang-undang ITE ya yang mengatur itu. Nah itu kan sifatnya seharusnya ya ultimum remedium, artinya inilah jalan paling akhir. Jadi tetap prioritas utama kita ya itu adalah edukasi dan berikan sanksi sosial. Jadi misalnya nih kalau kita temukan ada kasus netizen ya, remaja yang dia komennya itu menghina tetapi tidak terlalu fatal ya. Nah itu kita bisa panggil pihak sekolah atau orang tua ya, kita beri edukasi, pemahaman dan lain sebagainya. Kemudian kalau perlu dia membuat video minta maaf ya kepada pihak, sehingga redalah permasalahan itu. Tetapi kalau dia sudah kadang-kadang ya terlanjur berbahaya ya, misalnya sampai memberi ancaman nyawa atau bahkan penipuan ya, bahkan yang SARA, bahkan pornografi dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita terapkan, hukum itu harus tegak ya, supaya ada efek jera di tengah masyarakat.
1: Oke, nah Bapak-Bapak juga kan sebagai dosen ya di Universitas Bandar Lampung Pak. Nah terkait dengan masalah sopan santun di media sosial ini Pak, seperti apa sih yang paling sering Bapak temui di kampus saat ini Pak?
0: Wah ini yang agak repot ya, tapi ya harus kita hadapi, yaitu begini ya, kadang-kadang mahasiswa kurang bisa menempatkan konteksnya. Jadi bahasa kadang-kadang di ruang formal dan informal mereka tidak bisa membedakan. Tetapi kita sebagai dosen harus paham betul ya bagaimana mahasiswa kita. Nah untuk itu kita ya, seperti yang saya sampaikan tadi, harus diedukasi dan sebagainya. Nah terkadang yang sangat meresahkan itu ya tidak pada konteks yang benar itu tadi ya, tidak pada konteks yang benar. Tapi kalau dia masih batas-batas yang wajar ya kita maafkan. Tetapi kalau tidak ya terpaksa kita tegur ya, kita tegur dan kita beri peringatan seperti itu.
1: Oke. Nah, Bapak, sebesar apa sih ini untuk peran dari sekolah atau mungkin juga dari perguruan tinggi nih dalam mengajarkan etika bermedia sosial kepada generasi muda, Pak?
0: Nah, perannya sepertinya harus berawal dari berangkat ya, dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Kalau di sekolah, guru. Kalau di kampus, dosen. Kan sebetulnya sama ya, pendidik. Kalau di rumah, orang tua. Kalau di tengah masyarakat, yang senior kepada yang junior. Berangkat dari kita untuk memberi contoh yang baik. Terkadang kita lupa memberi contoh. Kamu itu harus sopan dan satu dan sebagainya. Tiba-tiba dia dapatin jejak media sosial kita sendiri yang kurang pantas memberi komentar dan sebagainya. Nah ini yang terkadang edukasi itu tidak efektif karena tidak ada contoh yang baik. Termasuk pejabat-pejabat kita sebetulnya, mereka juga harus memberikan contoh yang baik ya, teladan yang baik dalam bermedia sosial. Jadi semuanya itu kita saling memberikan contoh yang baik sehingga masyarakat mendapatkan banyak contoh penggunaan media.

0: media sosial yang baik dan benar, hal-hal yang tidak baik dan benar itu jadi sifatnya minoritas dia. Tetapi kalau ternyata tidak, ya pengguna-pengguna itu merajalela dan sebagainya, apalagi di dunia pendidikan, kampus maupun di sekolah. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Tapi tetap itu tolanya adalah berawal dari kita, ya, dari pendidiknya, dari orang tua, dari senior, ya, dari yang lebih tua, untuk memberikan contoh yang baik menggunakan media sosial dengan sopan santun yang baik.
1: Nah, Bapak, seperti apa sih untuk pengguna media sosial ini yang bisa disebut punya karakter dan juga etika digital yang baik, Pak?
0: Bisa diulangi tadi agak terputus.
1: Iya, iya, seperti apa sih, Pak, kita bisa melihat seseorang pengguna media sosial ini bisa disebut punya karakter dan etika digital yang baik?
0: Oh ya, ya, ya. Nah, itu dari penggunaan bahasanya, kan? Okay. Kan media sosial itu bahasa, ya. Jadi, tetapi juga ada penggunaan bahasa, ya, pilihan kata yang bagus. Kemudian, seandainya dia mengkritik sekalipun, dia akan menggunakan kata-kata yang benar, ya. Seandainya untuk mengkritik kinerja pemerintah, kemudian mengkritik gurunya, mengkritik peraturan-peraturan di sekolah atau di kampus. Kemudian yang tadi saya sampaikan itu hak mereka, ya, artinya bebas berpendapat. Tetapi bebas pendapat tidak menghina atau tidak mojokkan, kemudian tidak tidak menyerang pribadi, ya. Nah, ini yang kita hindari. Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu yang memang sih gampang, ya, kalau kita pikirkan. Tetapi terkadang kita tergoda untuk, karena tersulut emosi, ya, tersulut emosi, kemudian trendingnya dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, penggunaan kalimat ini juga kadang-kadang itu kalau tertulis, ya, kadang-kadang video. Nah, ini video yang lagi viral, hal-hal yang negatif. Nah, itu kita harus mencoba tidak menyebarluaskan. Nah, bagi mereka, seandainya ini, ya, mereka membuat konten, ya, membuat konten melalui media sosial mereka, itu penggunaan bahasanya yang harus betul-betul terukur, ya, terukur sehingga apa yang disampaikan itu tepat sasaran dan lain sebagainya. Tidak mengikuti tren yang, walaupun trennya, oh ini lagi tren, ini lagi viral, dia ikut-ikutan. Tapi harus dipikir dulu, ini bagus tidak untuk dia. Dan kita berpikir jejak digital itu sangat penting. Ya, sangat penting, karena apalagi nih kalau kami, ya, di kalau saya, ya, khususnya di kelas, saya wanti-wanti tuh berhati-hatilah dalam menggunakan media sosial, karena itu akan menjadi jejak digital kalian, apalagi kalau sudah tamat dan melamar pekerjaan. Nah, biasanya pengguna perusahaan, ya, perusahaan yang tempat kita melamar itu melihat jejak digital kita, karena mereka bisa melihat media sosial kita dan sebagainya. Disitulah sampai hal-hal yang sekecil itu pun kita juga harus perhatikan untuk kita beri apa, ya, masukan, ya, untuk generasi muda kita.
1: Oke, baik. Nah, Bapak, mungkin sebelum kita akan akhiri obrolan kita di siang hari ini, Pak, ada nggak sih tips sederhana nih untuk pendengar kita siang hari ini supaya tetap sopan dan aman nih saat bermain media sosial, Pak?
0: Ya, ini buat pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung, ya. Baik, saya ada tips sederhana nih, yaitu gunakanlah prinsip cermin. Cermin itu kan kita melihat diri sendiri, ya. Jadi sebelum kita mengetik komentar, memposting foto, membuat video, macam-macam, ya, atau membagikan berita, tahan dulu, tahan jari kita sekian detik, ya, singkat aja. Lalu bayangkan bahwa orang yang ingin kita tuju, orang-orang yang kita sampaikan informasi itu ada di depan kita, ada tepat di hadapan kita. Nah, pada saat itu kita pikirkan, ini seandainya memang ini yang akan saya ketik, akan saya sampaikan, akan saya share, gimana perasaan dia? Bagaimana hal-hal yang akan ditimbulkan, ya? Nah, kalau kita merasa wah nggak pantas, nggak baik, kemudian wah ini bisa bahaya. Nah, ada kekhawatiran itu dalam hati kita, jangan, tahan, ya, jangan langsung di-share. Tapi kalau oke, nggak ada masalah, ini hanya sifatnya informasi dan ini wajib dibagikan. Nah, itu ya wajar, ya, itu langsung saja dibagi, nggak masalah. Tapi kalau dalam hati kita, wah ini nggak boleh. ini sebetulnya tidak pantasnya, itu kita harus tahan diri. Jadi dengan prinsip cermin ini kita ada filter ya, ada seperti yalah cermin ya bagi kita untuk tidak sembarangan dalam menggunakan media sosial, berhati-hati sekali.
1: Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Yani sudah meluangkan waktunya nih untuk kita ngobrol-ngobrol dalam acara Kita Indonesia, Pak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini juga bisa menginspirasi khususnya untuk generasi muda di luar sana nih, Pak ya. Dan sukses selalu buat Bapak, jaga kesehatan, Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak ya, dalam kesempatan. Selamat siang, Bapak.
0: Selamat siang.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, itu tadi obrolan kita bersama dengan Bapak Dr. Susanto yang merupakan Ketua Komunitas Literasi Budaya Nusantara yang juga adalah dosen dari Universitas Bandar Lampung. Pendengar, kita tadi sudah ngobrol bersama beliau tentang etika bermedia sosial sebagai wujud dari nilai keindonesiaan. Kami akan masih terus menemani Anda pendengar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Susanto tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM. Pendengar, kami hadirkan informasi kembali untuk Anda. RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara ini akan dilaksanakan dan dimulai pada 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026, pendengar. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram kami di @RRIBandarLampung. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Due, Kvaret, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu. Berkat gol di Sayer Dui di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaret Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Macho. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah satu jam pertandingan ketika Dui lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not that way.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens. Kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimares. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik kembang. Kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar itu biar bisa grafik turun, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari antara 2 minggu untuk turun grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ya, sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Padahal masih bantu waktu-waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Jam 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi nanti ada?
3: Ya pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih Coach dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi selesai juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AVC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena nggak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12?
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, di antisipasi nanti situasi game.
2: Sebelum berangkat ke Jepangnya ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SNG.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia
2: di sana. Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target terbaik. Ya, di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya, kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu. Terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok. Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat siang untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, Anda masih tetap di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Tentunya masih menemani Anda pendengar di 90,9 FM, ataupun juga Anda bisa terus dengarkan siaran kami ya melalui RRI Digital. Untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati tentunya dalam membawa kendaraan Anda, pendengar, tetap utamakan keselamatan ya daripada kecepatan. Pendengar, ada kabar nih tentang informasi kesehatan terbaru ya yang datang dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan WHO. WHO kini tengah memantau untuk varian baru COVID-19 yang dikenal dengan nama PQ16.1.1. Varian ini adalah turunan dari NB1.8.1 dan sudah masuk ke dalam daftar varian under monitoring atau varian yang sedang dipantau oleh WHO sejak 27 Juli 2026. Yang menarik perhatian pendengar, sebagian besar sampel varian baru ini berasal dari Singapura. Hingga 8 Juli 2026, sebanyak 457 sequence PQ16.1.1 ini sudah dilaporkan dari 8 negara. Dan dari jumlah ini ada 388 sequence atau sekitar 85% berasal dari Singapura. Di Singapura sendiri, proporsi varian PQ16.1.1 ini adalah menunjukkan peningkatan yang cukup tajam ya. Pada minggu ke-18, varian ini ditemukan pada sekitar 12,6% sampel, kemudian meningkat jadi 55,1% dan pada minggu ke-25. Varian ini juga terdeteksi ya di Taiwan, bahkan data pemantauan setempat menunjukkan PQ16.1.1 ini ditemukan sekitar 85,7% sampel kasus lokal yang dianalisis untuk melihat jenis variannya dalam 4 minggu terakhir. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah kondisi ini berarti kita harus kembali panik nih seperti pada masa awal pandemi, pendengar? Ya, status varian under monitoring ini artinya WHO sedang mengamati untuk perkembangannya ya. Varian ini termasuk penyebaran dan karakteristiknya untuk melihat apakah varian ini punya dampak kesehatan masyarakat yang lebih besar. Jadi masyarakat gak perlu panik dulu ya, tetapi tetap harus waspada nih pendengar. Apalagi Singapura ini adalah negara yang cukup dekat dengan Indonesia dan punya mobilitas masyarakat yang tinggi. Karena itu perkembangan varian baru ini tentu menjadi perhatian nih untuk negara-negara di kawasan termasuk Indonesia. Yang terpenting tetap jaga kesehatan untuk Anda pendengar. Jika sedang mengalami gejala gangguan pernapasan seperti batuk, pilek, demam, atau mungkin merasa kurang sehat ya, sebaiknya kurangi kontak nih dengan orang lain dan Anda gunakan masker terutama ketika ada di tempat ramai. Dan tentu aja jangan mudah percaya ya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Untuk Anda pendengar, COVID-19 ini memang sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi virusnya masih terus mengalami perubahan. Karena itu pemantauan terhadap varian baru tetap penting agar kita bisa mengambil langkah yang tepat berdasarkan informasi dan juga data. Bukan karena kepanikan ya pendengar. Ya, itu tadi informasi kesehatan sudah kami hadirkan ya, informasi dari WHO nih. Jadi tetap tenang untuk kita waspada dan untuk kita semua yang pastinya juga tetap waspada dan selalu jaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk Anda dan kami hadirkan juga nih informasi lalu lintas untuk Anda pendengar sebelumnya. Informasi lalu lintas berdasarkan CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar saat ini dari stasiun Tanjung Karang terlihat kendaraan yang melintas cukup ramai, namun arus lalu lintas terlihat lancar ya pendengar, gak ada kemacetan dari stasiun Tanjung Karang. Mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pastinya.
Dan untuk Anda yang saat ini sedang bekerja ya, sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Barat, jangan lupa istirahat dulu sejenak baru lanjutkan kembali aktivitasnya. Dan untuk Anda yang mungkin juga akan melintas di depan Mall Bumi Kedaton, tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton, untuk saat ini informasi lalu lintas terlihat sangat lancar ya, walaupun meramai tapi arus lalu lintasnya lancar, gak ada kemacetan untuk saat ini pendengar. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam Lampung siang ini.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Ya, pendengar, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda di siang hari ini ya dalam acara Seruit, siang seru inspirasi teman pendengar. Dan siang ini kita akan mengangkat tema yang tentunya dekat nih dengan identitas dan kekayaan budaya kita, yaitu Sanggar Tari, ruang kreatif untuk menjaga warisan budaya. Tari tentunya bukan sekedar gerakan yang indah aja ya pendengar, tetapi tentunya tarian ini dibalik setiap geraknya, musik, busana, serta juga ekspresi. Di sini ada cerita, nilai, serta warisan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dan salah satu tempat yang penting untuk menjaga agar warisan tetap hidup adalah Sanggar Tari. Nah, lalu bagaimana sih Sanggar Tari ini bisa menjadi ruang kreativitas sekaligus juga benteng pelestarian budaya? Seperti apa juga nih tantangan untuk menjaga generasi muda mencintai seni tradisi di tengah perkembangan zaman? Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Kak Marudin, SPD, yang merupakan pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara. Kita akan langsung saja nih, Kak Marudin ya. Halo, selamat siang Kak Marudin. Oke, halo. Oke, sepertinya ada sedikit kendala di telepon kita ya siang hari ini. Kita akan coba kembali hubungi Kak Marudin di siang hari ini, pendengar. Untuk Anda juga nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati ya dalam membawa kendaraan Anda. Untuk Anda yang saat ini mungkin juga sedang muter-muter nih, lagi bingung kira-kira makan siangnya apa sih kira-kira gitu kan ya, karena setiap hari makan kayaknya kadang-kadang ada rasa bosen gitu ya pendengar. Tapi walaupun bosen ya tetap harus makan supaya tetap sehat, dan pastinya juga tetap pastikan apa yang Anda konsumsi itu baik untuk dikonsumsi dan baik untuk kesehatan Anda nih pendengar. Baik, kami kembali mencoba untuk menghubungi Kak Marudin nih di siang hari ini. Dan sambil menantikan kebersamaan kita, kami akan hadirkan dulu satu lagu untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di 90,9 FM. Masih menemani Anda tentunya dalam acara Seruit, Siang Seru, Inspirasi Teman. Dan kita sudah terhubung bersama dengan Kak Marudin SPD nih, yang merupakan pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara. Selamat siang kakak, assalamualaikum.
1: Selamat siang juga, waalaikumsalam.
0: Iya nih, maaf loh ganggu waktu siang harinya ya.
1: Ya, okay. Tidak apa-apa.
0: Ya pun.
1: RRI Lampung.
0: Oke, Kak. Kita ngobrol nih tentang sanggar tari ya, ruang kreatif untuk menjaga warisan budaya. Nih, mungkin di awal obrolan kita, Kak, bisa diceritakan enggak sih gimana nih awal mula berdirinya Sanggar Marula Diva di Lampung Utara ini, Kak?
1: Iya. Jadi awalnya berangkat dari kegelisahan dan hobi sebetulnya. Dimana waktu itu gelisah karena dulu kan aku sebagai dancer dulu kan. Nah, memasuki usia 25 tahun, kemudian aku dapat kesempatan menari ke event nasional di Jambore Pemuda Indonesia di Kalimantan Barat dan Pertukaran Pemuda Indonesia di Gorontalo. Nah, di situ terpikir sepertinya kayaknya ini kalau aku jadi dancer terus nggak mungkin, kayaknya memang aku harus punya binaan gitu kan. Ya dari situ terbentuklah atau terinspirasilah berdirinya Sanggar Marula Diva gitu. Okay. Loh.
0: Nah, kenapa sih Kak memilih tari dan seni budaya nih sebagai ruang untuk berkarya sekaligus juga mengabdi kepada masyarakat, Kak?
1: Iya. Yeah. Kalau mengapa tari, karena menurut aku tari itu adalah sesuatu yang unik, kemudian sesuatu yang mudah diterima oleh masyarakat, dan keberadaan tari itu sendiri juga pada saat itu masih minim gitu kan. Jadi di beberapa tempat atau di beberapa daerah itu dalam satu kabupaten mungkin hanya ada satu sanggar tari gitu, kalau zaman dulu, zaman-zaman waktu itu gitu loh.
0: Okay.
1: Ya, jadi aku terpikir gimana caranya generasi muda ini semuanya punya kesempatan, atau misalnya potensi-potensi terbaik anak muda yang baru muncul, mereka punya kesempatan juga untuk kita perkenalkan pada tari-tari tradisi misalnya, pada pertunjukan-pertunjukan yang sifatnya yang mengandung unsur tradisi, terutama tradisi Lampung gitu loh. Sehingga keberadaan dunia tari, terus khususnya tari-tari Lampung itu tidak hanya untuk sebagian orang aja, tapi semua orang bisa merasakannya gitu loh.
0: Nah, Kak, kalau untuk saat ini kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakukan di Sanggar Marula Diva, di selain latihan tari tentunya nih, Kak?
1: Iya. Selain latihan rutin tari, terkadang juga saya melatih catwalk untuk fashion show, kemudian melatih vokal juga kadang-kadang gitu.
0: Okay.
1: Kan. Iya, dan di sela-sela latihan rutin mereka juga biasanya saya ajarkan gimana mencari potensi yang ada di diri kalian masing-masing gitu. Jadi walaupun judulnya masuk ke sanggar tari, enggak harus melupakan apa yang kalian punya yang belum tereksplor gitu loh.
0: Oke, jadi dari Sanggar Marula

0: Kalau untuk membershipnya secara membership ya terbuka untuk siapapun yang pengen belajar, ya ayo welcome gitu loh saya.
1: Oke, nah kalau menurut kakak nih cara pribadi, seberapa penting sih peran dari Sanggar Tari ini dalam menjaga warisan budaya daerah kak?
0: Kalau menurut saya Sanggar Tari ini sangat penting untuk regenerasi muda dan untuk peran pembangunan juga sih, karena lewat tari kita bisa menyampaikan tradisi, kita bisa menyampaikan sesuatu yang unik, sesuatu yang indah. Karena tari bisa menginfluence masyarakat. Oh, ternyata kita Lampung ini ada ya bentuk budaya dalam bentuk tari yang bagus gitu kan. Atau ternyata tarian Lampung itu bisa dinikmati di atas panggung, tidak hanya di upacara-upacara adat saja gitu kan. Jadi menurut aku ya ini sangat sangat sangat penting dan juga punya pengaruh gitu loh. Apalagi sekarang kan di era globalisasi, di era modernisasi, yang namanya seni budaya, tradisi itu akan hilang kalau kitanya tidak dengan semangat antusias yang ayo kemana-mana kita bawa nih tradisi kita gitu, kita kenalkan nih tradisi kita, ini loh Lampung kita gitu, ini loh adat istiadat kita gitu kan, sehingga masyarakat umum tahu.
1: Okay. Halo. Iya, kak. Kalau berdasarkan pengalaman dari kakak nih, apakah anak-anak dan remaja saat ini nih masih tertarik sih kak untuk mempelajari tari tradisional?
0: Iya, beberapa dari mereka saya perhatikan masih ada, dan beberapa ya memang ada yang hanya mungkin tertariknya di modern dance, di K-pop gitu kan. Jadi makanya aku bilang tadi tergantung bagaimana cara kita menginfluence adik-adik kita ini gitu loh. Dan kita mengedukasi bahwa sebetulnya gak kalah keren loh tari tradisi kita ini, gak kalah keren loh dengan yang kalian minati juga gitu kan.
1: Oke. Nah kak, yang menjadi tantangan kakak terbesar nih, yang menjadi tantangan dalam mempertahankan minat generasi muda untuk terhadap seni tari tradisional ini apa sih kak biasanya?
0: Iya, tantangan terbesar itu adalah menanamkan mereka rasa dan pengertian bahwa kita itu harus menghindari rasa malas. Karena belajar seni di sanggar ini kan di saat orang-orang tidur siang kita latihan. Di saat orang-orang ngadem di kamar, kita di atas di atau misalnya di dalam ruangan kita latihan sampai keringetan gitu kan.
1: Iya benar.
0: Di saat orang-orang lagi santai-santai, kita bergerak gitu. Makanya aku bilang kita itu harus bisa mengalahkan rasa malas gitu. Dan itu yang selalu saya bilang, kita harus bisa mengalahkan rasa malas, kita harus bisa melawan rasa kantuk, sehingga dalam prosesnya nanti kita akan menghasilkan buah yang bagus gitu kan.
1: Nah kak, sekarang nih kan anak-anak muda gitu, generasi muda ini sangat deket banget dengan yang namanya media sosial ya kak ya. Nah gimana, selain media sosial juga lebih ke budaya populer gitu ya kak ya, gimana nih Sanggar Maruli Diva ini bisa membuat seni tradisional ini tetap menarik untuk generasi muda kak?
0: Ya, tentunya dengan berbagai inovasi yang tentunya tidak keluar dari jalur sih sebetulnya. Artinya gini, kita buat sebuah kemasan tradisi, tetapi di era yang modernisasi bagaimana caranya tidak terlihatan jadul, tetapi terlihat eye-catching, terlihat fashionable gitu di saat ini. Sehingga generasi muda ini tertarik gitu kan, oh ini ternyata bisa ya dimodifikasi begini gitu. Oh ternyata bagus juga gitu kan, kalau misalnya ini begini, ini begitu gitu kan. Karena kalau kita pure pengulangan atau misalnya kita adopsi dari hal-hal yang dulu-dulu, referensi yang dulu, ya mungkin anak-anak mungkin kurang tertarik gitu loh. Karena kan mengingat anak-anak sekarang dengan media sosial, mereka begitu cepat mencari informasi, mendapat informasi. Nah begitu juga untuk menginfluence mereka itu ya kita juga harus membuat konten-konten.

0: ya kan. Kayak beberapa aku membuat konten dengan prinsip hidup orang Lampung gitu kan. Misalnya dengan para penari yang menggunakan kostum tari gitu kan. Atau membuat konten-konten pada saat kita pertunjukan misalnya kan.
1: Iya. Oke Kak, sejauh mana sih kreativitas ini dibutuhkan Kak dalam mengembangkan seni tari supaya bisa tetap relevan gitu dengan perkembangan zaman Kak?
0: Iya, kreativitas itu kita membutuhkan kreativitas itu sangat dekat ya, harus kreativitas itu harus dekat dengan diri kita. Karena kalau kita jauh dari kreativitas, maka ya seni hanya akan menjadi sebuah konsumsi yang begitu muncul akhirnya dilupakan gitu loh kan. Tapi kalau kita punya kreativitas dan kedekatan kita dengan kreativitas, maka apapun yang kita lihat, hal-hal kecil yang kita lihat itu akan menjadi sebuah sumber inspirasi, sumber ide yang akhirnya kita bisa mengejawentahkannya menjadi sesuatu dalam bentuk yang mungkin bisa dinikmati, bisa dilihat, bisa dirasa gitu. Yang tentunya itu out of the box, belum pernah dibuat oleh orang lain gitu.
1: Oke. Kalau Kakak sendiri pernah enggak ngebuat inovasi atau kreasi tari yang memadukan unsur tradisional dengan konsep kekinian, Kak?
0: Iya. Pernah. Jadi waktu itu aku pernah unsur tradisional sama unsur kekinian. Jadi waktu itu aku pernah mencoba memadukan beberapa tarian nih. Jadi kan ada beberapa variasi tari ya yang itu disatukan dalam satu pertunjukan gitu loh. Selain ada Lampungnya, kemudian ada Kalimantannya, kemudian ada Bali, ada Melayu Riau, kemudian ada Sumatera Baratnya kalau nggak salah. Itu aku pernah bikin itu waktu di pernah dilombakan juga waktu di Porprov 2002 deh kalau nggak salah, dan alhamdulillah keluar sebagai juara 3.
1: Oke, luar biasa ini ya. Jadi sudah malang melintang nih kayaknya ya. Oke Kak, kalau tadi itu kan sempat Kakak mengatakan bahwa membuat kayak konten gitu terkait dengan tarian gitu kan ya. Jadi bagaimana Kak, Kakak memandang media sosial dengan platform digital nih? Apakah ini memang sangat penting sekali untuk memperkenalkan karya-karya sanggar Kakak kepada masyarakat yang lebih luas untuk di zaman sekarang ini Kak?
0: Iya, jadi gini sih, sebetulnya konten ini kan sifatnya nggak mesti harus pure yang apa kegiatan kita yang kita akan jalankan. Tetapi kan ide-ide dua itu ada interferensi misalnya, seperti ide-ide yang misalnya kalau yang original apa yang orang belum pernah buat kita buat nih ya. Kemudian nanti tergantung juga lagi vibes-nya apa nih. Oh, vibe-nya apa gitu. Nanti kita bikinnya sesuai dengan karakter kita nih, apa nih misalnya. Oh, karakter Sanggar Maruli Dipa tuh ini gitu kan. Nanti kita buat kita ini lagi. Karena jujur berkesenian di era digital ini, di era media sosial itu, orang banyak langsung melihatnya ke media sosial gitu kan. Jadi ya kita juga bagaimana sebisa mungkin di dalam membuat konten juga kita tidak membuat konten yang salah loh artinya. Maksudnya tari asal-asal masukin tari aja sebagai konten gitu kan. Jadi kita juga harus ada ilmunya, harus belajar juga gitu kan. Jadi misalnya kayak tari Lampung, kita tahu tari Lampung harus mana yang tradisi, mana yang pakem, mana yang itu sudah nggak bisa lagi diganggu-ganggu. Nah itu tetap pada tempatnya gitu loh. Tapi kalau kita berinovasi misalnya untuk suatu perkembangan atau untuk sifatnya kontemporer atau sifatnya untuk yang lagi digandrungi anak-anak muda sekarang, nah itu nggak apa-apa. Itu jadi jatuhnya kerana hiburan kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, jadi media sosial penting sekali sebetulnya untuk sarana hiburan, sarana informasi, sarana promosi. Sebenarnya itu penting juga sih, gitu kan?
1: Iya, baik. Nah, Kak, selama membina sanggar ini, ada nggak sih pengalaman paling berkesan nih yang ngebuat Kakak nih semakin yakin bahwa seni tari ini punya dampak besar nih bagi generasi muda?
0: Iya. Saya yang paling berkesan itu adalah ketika, jadi gini ya, di dalam dunia kesenian ini yang saya rasakan ketika kita memulai, itu kan orang tidak memandang kita, bahkan orang tidak melihat kita. Bahkan cenderung kadang-kadang dengan semangat kita yang tinggi, orang justru memandang sebelah mata gitu. Tetapi kita sudah menunjukkan prestasi, kita sudah menunjukkan hasil, kita sudah punya tim yang bagus, sudah punya jadwal perform yang banyak, maka orang baru melihat kita gitu loh. Jadi pernah suatu ketika anak-anak perform gitu, saya sempat menangis gitu loh.
1: Kenapa tuh?
0: Menangisnya itu karena ya Allah, saya serasa mimpi gitu loh. Bisa di titik ini, bisa melewati ini gitu loh. Saya kayak mimpi karena saya tuh ya berjuang sendiri, ibarat kata kan,
1: iya,
0: berinovasi sendiri, berjuang sendiri, kemudian cari kesempatan sendiri, meyakinkan orang sendiri gitu loh kan. Jadi ya menurut saya itu sebuah kebanggaan gitu.
1: Okay.
0: Itu sebuah kebanggaan dan itu yang paling memorable dalam hidup saya gitu kan.
1: Ya, yang namanya ngebangun sanggar seni ini bukan hal yang mudah pastinya kak ya. Jatuh bangun pasti udah pernah ya dilaluin ya. Oke, okay. Kakak, selain keterampilan untuk menari, karakter atau juga kemampuan, apalagi kira-kira yang bisa dibentuk melalui kegiatan di sanggar seni ini kak?
0: Selain kemampuan, talent, karakter, jadi lebih pada menekankan pada bagaimana cara anak-anak sekarang itu bergaul sih. Jadi aku selalu ingatkan bahwa di era sekarang pergaulan anak-anak muda itu begitu bebasnya, dan saya selalu menekankan tetap ada benteng gitu loh. Jangan sampai tuh terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu loh. Apalagi kan mereka hanya kadang-kadang berfokus pada media sosial. Ya, sama halnya ketika mereka bersosialisasi, ketika mereka bergaul sesamanya, ketika mereka sedang mengobrol sesama penari atau sesama anak-anak sanggar, mereka tuh harus punya ya kepekaan sosial juga gitu loh. Jadi jangan asik sendiri dengan HP, asik sendiri dengan media sosialnya gitu. Saya selalu menekankan itu. Ketika di sanggar, kalian selain belajar menari, selain membentuk karakter, kemampuan kalian, cara bersosialisasi kalian, cara bergaul kalian itu harus diperhatikan juga. Saya selalu ingatnya seperti itu.
1: Oke, Kak Maruli, kira-kira nih sebagai pimpinan Sanggar Marula Diva di Lampung Utara ini, boleh tahu nggak sih pernah nggak melakukan kerjasama atau mungkin pernah juga dapat dukungan dari pemerintah, sekolah atau komunitas di masyarakat yang hingga saat ini masih berlangsung atau pernah tuh melakukan kerjasama tersebut, Kak?
0: Alhamdulillah untuk beberapa kerjasama yang sudah dan hingga saat ini masih terjalin. Alhamdulillah kita dipercaya oleh Pemda Lampung Utara untuk beberapa event seperti misalnya HUT Kabupaten Lampung Utara, kemudian juga waktu itu launching pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, kemudian kita juga pernah dipercaya untuk event Festival Krakatau, kemudian kita juga pernah banyak sih
1: banyak
0: kayak
1: ya?
0: Okay. Ya kayak ini. Kalau untuk yang pemerintahan ya, penyambutan Dandim gitu kan. Kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya, kalau untuk sekolah-sekolah ya tetap juga sih mereka ngedukung, misalnya kayak untuk meminta menjadi juri untuk di FL3SN gitu kan. Kemudian untuk lomba-lomba antar sekolah gitu.
1: Oke deh, Kak, ada gak sih harapan dari kakak nih terhadap generasi muda Lampung nih, supaya mereka ini gak hanya jadi penonton aja, tapi juga bisa ikut nih kak untuk menjadi pelaku dan juga penjaga budaya kak?
0: Ya, harapannya sih kepada adik-adik remaja, pemuda-pemudi khususnya Provinsi Lampung, ya kalian harus semangat, kemudian kalian harus tahu bahwa Lampung ini memiliki tradisi, memiliki kesenian yang bisa diadu dengan yang lain ya. Dan kita harus bisa menjaga, sebagai generasi muda harus bisa menjaga itu, melestarikan itu, bahkan memperkenalkannya ke tingkat yang lebih di luar Lampung gitu loh.
1: Oke. Nah, ada juga gak sih Kak masukan atau tips nih untuk anak muda di luar sana yang saat ini pengen gitu kan mulai belajar tari, tapi mungkin masih ngerasa malu nih Kak, gak pede gitu kan ya. Ada gak nih pesan untuk mereka Kak?
0: Ya, pesannya yang satu ya ilangin malu. Kemudian yang kedua harus pede. Yang ketiga, gimana caranya pede? Ya deketin orang yang pede.
1: Deketin orang yang pede.
0: Kemudian yang keempat, ya nawaitunya harus jelas. Niatan mau belajar narinya, belajar karena pengen cari ilmunya gitu. Insya Allah kalau kita belajar dengan ilmu, dengan sendirinya, Allah itu kasih gift loh buat kita gitu kan. Dari keikhlasan yang kita jalankan, kita datang latihan dengan ikhlas, kita menjalankan sesuatu dengan ikhlas, itu pasti Allah kasih sesuatu di balik itu gitu kan. Kemudian yang kesekian kalinya untuk para pemuda yang ingin belajar tari, ya semangat tentunya. Jangan begitu dipatahkan udah itu udah pesimis. Kemudian gak mau lagi belajar, gak mau lagi datang ke sanggar, gak mau lagi bertanya gitu kan. Jadi kalian tetap semangat, kemudian berniat. Insya Allah dari niat, semangat, kalian akan mendapatkan sesuatu yang itu hanya Allah yang tahu gitu loh.
1: Oke. Jadi harus percaya diri. Kalau misalkan masih belum percaya diri, deket-deket sama orang yang pede gitu ya Kak ya. Nanti nular gitu ya percaya dirinya ya.
0: Kan hubungannya di dunia seni ini, seni pertunjukan ini kan hubungannya dengan entertain juga.
1: Iya,
0: jadi melatih karakter dirimu yang memang ini orangnya pede banget nih. Oh ini orangnya pembawaannya walaupun sederhana tapi enak, dia berani gitu kan.
1: Bener.
0: Karakter yang dibentuk kan seperti itu sebetulnya.
1: Iya, paling enggak pada saat kita ngeliat teman kita percaya diri, berani, kita juga bakalan coba gitu ya Kak ya. Masya Allah ya, luar biasa. Baik Kakak, sebelum kita akhiri nih obrolan kita siang hari ini Kak, ada gak sih harapan atau mungkin cita-cita dari Kakak nih untuk Sanggar Marula Diva serta perkembangan seni tari nih Kak di Lampung Utara?
0: Harapannya semoga Provinsi Lampung, semoga seni tradisi dan kesenian Lampung tetap lestari, tetap terjaga, kemudian eksistensinya juga terus maju. Kalau bisa, kita bisa memperkenalkan, mempromosikan Lampung baik secara nasional maupun internasional.
1: Masya Allah, mudah-mudahan sukses ya Kak ya dengan Sanggar Seni Marula Divanya. Semangat selalu, sehat selalu Kakak.
0: Ya, terima kasih.
1: Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar di mana-mana Anda berada, gak kerasa ya kita sudah sampai di ujung obrolan kita dalam acara Seruit Lampung nih siang hari ini bersama dengan Kak Marudin SPD yang merupakan pimpinan Sanggar Marula Diva Lampung Utara. Nah dari perbincangan kita tadi ya tentunya kita bisa belajar bahwa melestarikan budaya itu bukan hanya untuk menyimpan warisan masa lalu aja. Budaya ini harus terus dipelajari, dipraktekkan, dikembangkan dan juga diperkenalkan ya kepada generasi muda. Dan untuk Anda yang saat ini ingin belajar lebih dalam tentang tarian, mungkin jangan, yang mungkin saat ini masih ngerasa malu-malu, kurang percaya diri, mungkin bisa mengadopsi apa yang dikatakan oleh Kak Marudin tadi ya, untuk dekat-dekat dengan orang yang percaya diri, jadi bisa menular, bisa percaya diri juga nantinya. Dan tentunya pendengar, mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi oleh Kak Marudin akan bermanfaat untuk kita semua. Menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami kembali hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu. Nanti kita juga akan hadir kembali dalam berita Lampung Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi.

0: upaya-upaya terkait dengan mitigasi.
1: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Kamis 13 Agustus 2026 dengan topik berita. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung menyiapkan sejumlah langkah mitigasi mulai dari mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan hingga penyaluran bantuan air bersih bagi daerah yang mulai mengalami kekeringan. Seiring dengan perkiraan musim kemarau di Provinsi Lampung yang semakin mengering dalam beberapa bulan ke depan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Peredaran narkoba di lingkungan lapas dan rutan menjadi perhatian Kanwil Ditjenpas Lampung. Tindakan tegas akan diberikan bagi siapapun yang terlibat termasuk oknum petugas yang membantu memasukkan barang terlarang ke dalam lapas. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung menegaskan komitmennya memberantas peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Tak hanya menyasar warga binaan, pengawasan juga diperketat terhadap petugas internal yang diduga terlibat dalam masuknya barang terlarang ke dalam lapas maupun rutan. Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung Maulidi Hilal mengatakan persoalan peredaran narkoba menjadi salah satu tantangan serius yang harus dihadapi jajaran pemasyarakatan di Lampung. Menurutnya upaya pemberantasan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan terhadap warga binaan, tetapi juga dengan menindak tegas oknum petugas yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini termasuk petugas yang membantu memasukkan atau menyuplai telepon seluler kepada warga binaan. Keberadaan telepon seluler ilegal di dalam lapas dinilai dapat menjadi pintu masuk berbagai pelanggaran, termasuk penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut petugas yang terbukti terlibat akan diproses sesuai ketentuan dan diusulkan mendapatkan sanksi berat.
2: Bahwa kami tidak diam ya, kami tidak diam untuk menghadapi situasi dan kondisi di Lampung dengan tingkat peredaran narkoba yang cukup masif, kemudian juga pelanggaran-pelanggaran yang lain seperti kepemilikan handphone dari warga binaan, termasuk yang sedang kami buru atau cari itu adalah oknum-oknum petugas internal yang nakal ya, dalam tanda kutip. Jadi kalau sampai kedapatan petugas, saya janji akan tindak tegas dia.
3: Maulidi mengatakan pengawasan internal akan terus diperkuat untuk mencegah adanya celah bagi peredaran narkoba dan barang terlarang di dalam lapas maupun rutan. Yang menegaskan tidak ada toleransi bagi petugas yang tetap melakukan pelanggaran setelah diberikan peringatan dan pembinaan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat tentang BPBD Lampung siapkan hujan buatan dan bantuan air bersih yang berhasil dihimpun tim liputan.
4: Saya Melda, menurut saya rencana hujan buatan cukup membantu kalau kondisi kemarau semakin panjang. Apalagi kalau banyak daerah mulai kekurangan air. Hujan buatan bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu memenuhi kebutuhan air.
5: Saya Lena, kalau menurut saya hujan buatan jangan menjadi satu-satunya solusi. Pemerintah juga perlu menyiapkan langkah lain karena tidak semua wilayah mungkin bisa mendapatkan dampaknya. Bantuan air bersih tetap harus diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lampung menyiapkan sejumlah langkah mitigasi mulai dari mengajukan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan hingga penyaluran bantuan air bersih bagi daerah yang mulai mengalami kekeringan seiring dengan perkiraan musim kemarau di Provinsi Lampung yang semakin mengering dalam beberapa bulan ke depan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
6: Kita berkoordinasi dengan BMKG untuk meminta rekomendasi. Untuk
7: Kepala BPBD Lampung Rudi Sawal Sugiarto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk melakukan upaya-upaya terkait mitigasi dalam menghadapi musim kemarau tahun ini. Menurut Rudi, salah satu upaya yang dilakukan dengan meminta rekomendasi BMKG untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau hujan buatan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung. Sebab dampak kemarau tahun ini tidak hanya mengancam sektor pertanian, namun juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta krisis air bersih di sejumlah wilayah. Dia menjelaskan, proposal yang ditandatangani Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal sudah disampaikan ke BNPB dan saat ini sedang dalam proses. Rudi memastikan pelaksanaan hujan buatan masih memiliki peluang lantaran kondisi atmosfer di Provinsi Lampung masih menyediakan awan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyemaian.
6: Ini sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan BNPB, dengan BMKG untuk melakukan upaya-upaya terkait dengan mitigasi pada saat menghadapi musim kekeringan ini. Salah satunya adalah kita berkoordinasi dengan BMKG untuk meminta rekomendasi untuk pelaksanaan OMC hujan buatan di beberapa wilayah kabupaten di Provinsi Lampung yang saat ini sudah kekeringannya itu sudah sangat masif dan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Dan proposal yang ditandatangani Pak Gubernur sudah sampai ke BNPB, masih diproses di sana. Kita juga masih ada harapan untuk melakukan hujan buatan karena posisi awan di Provinsi Lampung itu masih ada. Syarat hujan buatan adalah masih adanya awan yang bisa diikat untuk menghasilkan hujan buatan yang akan kita lakukan di beberapa kabupaten di Provinsi Lampung.
7: Rudi Sawal Sugiarto menambahkan, koordinasi lanjutan terkait pelaksanaan OMC dilakukan pada pekan depan agar proses dapat segera direalisasikan. Selain mengupayakan hujan buatan, BPBD juga akan menerima bantuan mobil tangki air bersih dari BNPB dan pemerintah pusat untuk didistribusikan ke kabupaten kota yang mengalami kekeringan. Laporan yang diterima BPBD, hampir seluruh kabupaten di Lampung mulai mengalami dampak musim kemarau. Kondisi tersebut juga diikuti dengan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu, berdasarkan analisis tren hidrometeorologi BPBD Lampung, fase awal El Nino mulai terindikasi sejak Juni 2026 dan diperkirakan terus meningkat hingga September mendatang. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Waikanan terus mematangkan persiapan kelembagaan menjelang target operasional pada Agustus 2026. Langkah ini berfokus pada kesiapan legalitas, sarana prasarana, serta tata kelola keuangan agar koperasi berjalan transparan dan berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung.
8: Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Waikanan terus mempersiapkan operasional pada Agustus 2026. Pengurus koperasi menekankan pentingnya kesiapan kelembagaan sebelum kegiatan usaha berjalan. Ketua KDMP Negeri Baru, Priya Satria Pratama kepada RRI mengatakan pihaknya berkomitmen memastikan koperasi benar-benar siap beroperasi. Kesiapan tersebut tidak hanya menyangkut kelengkapan administrasi. Ia menjelaskan kesiapan yang dilakukan mencakup kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi. Selain itu, sarana prasarana dan unit usaha juga dipersiapkan sebelum koperasi mulai beroperasi. Menurutnya, tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam pengelolaan koperasi. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga keberlanjutan KDMP.
9: Untuk target operasional Agustus ini, komitmen kami adalah memastikan KDMP Negeri Baru benar-benar siap berjalan, bukan hanya sekedar berdiri secara administrasi. Kami fokus pada kesiapan kelembagaan, pengurus dan anggota, legalitas serta administrasi, sarana dan prasarana, unit usaha yang akan dijalankan, dan tentunya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Intinya, kami siap mendukung percepatan operasional KDMP, tetapi tetap mengedepankan prinsip-prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberlanjutan, agar koperasi ini bisa tumbuh dan benar-benar menjadi penggerak ekonomi masyarakat yang ada di kampung negeri baru ini.
8: Sementara itu, Ketua KDMP Ramsai, Kecamatan Waituba, Muhammad Topan, menyatakan pihaknya juga siap menjalankan operasional pada Agustus. Namun, pengurus masih menunggu petunjuk teknis dan pelatihan terkait pengelolaan koperasi. Kepada RRI, dirinya mengatakan, hingga kini pengurus belum mendapatkan petunjuk yang lebih jelas mengenai pelaksanaan koperasi. Ia berharap pengurus segera diberikan bimbingan dan pelatihan sesuai tugas masing-masing.
10: Pada dasarnya, koperasi itu dilaksanakan bulan Agustus. Kami pun siap, siap-siap saja karena memang sudah menunggu pelaksanaan. Tapi yang jadi masalah ini kan, kami ini belum dikasih petunjuknya, jurnisnya, belum ada pelatihan bagi koperasi itu. Jadi sekarang ini kami hanya menunggu-nunggu saja, yang nggak jelas kepastiannya mau diseperti apakan tentang pengurus koperasi ini. Saya berharap kan mestinya paling tidak kalau Agustus dilaksanakan, sekarang ini kan sudah ada pelatihan-pelatihan, apa itu ketuanya, apa itu sekretarisnya, dan lain sebagainya. Harapan saya justru pengurus koperasi ini diberi bimbingan dan pelatihan. Ini harapan saya.
8: Pres menegaskan seluruh persiapan dilakukan agar KDMP dapat tumbuh secara berkelanjutan. Koperasi diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di kampung negeri baru. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menggelar pasar di Blambangan Umpu. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dan minyak kita di bawah harga pasar. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan menggelar penetrasi pasar di pasar kilometer 2 Blambangan Umpu Rabu kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam kegiatan tersebut, Disperindak Waikanan berkolaborasi dengan Perum Bulog Lampung Utara menyalurkan minyak goreng minyak kita dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dijual di bawah harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kabupaten Waikanan, Ali Kandar, mengatakan penetrasi pasar dilakukan sebagai upaya membantu masyarakat mendapat bahan pangan dengan harga lebih murah. Ia menjelaskan, minyak goreng minyak kita dalam kegiatan tersebut dijual seharga Rp15.500 per liter, sementara beras SPHP dijual Rp60.000 per sak dengan berat 5 kg. Menurutnya, penetapan harga di bawah harga eceran tertinggi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Masyarakat juga dapat membeli komoditas sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
12: Jadi di pasar kilometer 2 Blambangan Umpu, kita mengadakan pasar murah minyak goreng dengan harga Rp15.500 per liter dan beras SPHP dengan harga Rp60.000 per sak 5 kilo. Jadi harga itu kita di bawah head semua untuk membantu masyarakat khususnya yang ada di pasar kilo 2 Blambangan Umpu.
11: Dalam kegiatan tersebut, Disperindak Waikanan bersama Bulog Lampung Utara menyediakan sebanyak 900 liter minyak goreng minyak kita. Selain itu disalurkan pula 50 sak beras SPHP atau setara dengan 250 kg. Dirinya berharap kegiatan ini dapat terus dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polsek Negara Batin imbau warga waspada saat bermain dan mandi di Sungai Kartajaya. Berikut laporan Romadona.
13: Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya warga yang beraktivitas di kawasan wisata sungai, Polsek Negara Batin Polres Waikanan melaksanakan patroli dan pengamanan sekaligus memberikan imbauan keselamatan kepada masyarakat di kawasan wisata pasir Sungai Kampung Kartajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Negara Batin AKP Indra Kirana bersama Babin Kaptipmas Aibda Agung serta Kepala Kampung Kartajaya Irwan Saputra. Kapolres Waikanan AKBP Ramadona melalui Kapolsek Negara Batin AKP Indra Kirana menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap keselamatan masyarakat sekaligus upaya menciptakan lingkungan wisata yang aman, nyaman, dan bersih. Polsek Negara Batin juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan di kawasan wisata sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh pengunjung. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian juga berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan saat beraktivitas di sekitar sungai semakin meningkat serta terciptanya lingkungan wisata yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat Kampung Kartajaya.
14: Bersama Bapak Irwan Saputra SK, Bapak Kepala Kampung Kartajaya, kita berada di posisi pasir pantai, Pak ya, di Kampung Kartajaya. Di sini musim kering, jadi di sini anak-anak pada bermain areal pantai, yang di areal sungai Webesai, yang kebetulan ada pasir, dan situasi sementara kondusif, masih sepi. Dan himbauan kami kepada warga, nanti akan kita sampaikan dengan warga bahasanya tujuan kami sini untuk menghimbau bahasanya jangan sampai bermain di air, jangan sampai ada yang terhanyut, dan mudah-mudahan situasi tetap kondusif, mantra juga, kita imbau juga parkir-parkir di anak-anak yang mampir ataupun bermain di situ.
13: Selain melakukan pengamanan dan memberikan imbauan Kamtibmas, personil kepolisian bersama aparatur kampung, masyarakat, dan Karang Taruna juga melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan di sekitar bantaran sungai wisata Pasir Kampung Kartajaya. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung Dewi Mayang Suri Jausal dipercaya menjadi manajer tim mini soccer Persatuan Wartawan Indonesia PWI Lampung yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Wartawan Nasional Porwanas 2027. Berikut laporan M. Priambudi.
16: Penunjukan tersebut dilakukan di kantor PWI Lampung Rabu kemarin dengan disaksikan Ketua PWI Lampung Wirahadi Kusuma bersama jajaran pengurus. Kepercayaan tersebut sebagai sebuah amanat sekaligus kehormatan dalam memberikan dukungan maksimal kepada tim selama menjalani tahapan persiapan menuju Porwanas 2027. Manajer tim mini soccer PWI Lampung Mayang Suri Jausal kepada RRI kemarin mengatakan kesamaan visi menjadi salah satu modal penting untuk membangun sebuah tim yang kuat. Ia menjelaskan seluruh pemain dan jajaran tim dapat bersama-sama membawa nama baik Lampung sekaligus mengejar prestasi terbaik.
17: Saya merasa hormat sekali diberikan nama di sini. Mudah-mudahan saya bisa menjaga kepercayaan teman-teman untuk membersamai tim mini soccer dalam persiapan menuju Porwanas. Dan karena semua satu tim, saya berharap kita punya tujuan yang sama, menjaga nama baik Provinsi Lampung serta mengukir prestasi. Mudah-mudahan diadakan acaranya, semua tim juga mampu mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik untuk persiapan Porwanas. Yang pertama kita bangun tim itu adalah membangun chemistry. Kalau punya kesamaan visi, misi, dan punya rasa kebersamaan di dalam tim, serta disiplin dalam latihan, serta persiapan, insya Allah semuanya akan berjalan lancar.
16: Sementara itu, selain kekompakan, seluruh pemain juga harus menjaga kedisiplinan selama menjalani latihan. Persiapan fisik dan strategi yang dilakukan harus secara konsisten karena dinilai penting untuk menghadapi persiapan pada Porwanas mendatang. Tidak berharap kekompakan dan chemistry antar pemain harus diimbangi dengan kerjasama tim agar permainan dapat berkembang secara maksimal. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya akan disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
0: Eh, Bella, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
6: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
6: Kepalingan gitu. Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
6: Oke deh kalau gitu.
7: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya, yang saat ini masih melanjutkan aktivitasnya. Untuk Anda juga yang siang hari ini lagi santai-santai aja di rumah, mungkin sambil gegoleran ya. Waduh, ini cuacanya panas ya dari pagi. Gimana di tempat tinggal Anda? Apakah juga panas? Lagi musim memang kemarau ya. Jadi harus jaga kesehatan pendengar. Gak ada salahnya pada saat Anda keluar menggunakan kendaraan roda 2 nih khususnya, atau mungkin keluar ke pasar atau kemana aja ya, menggunakan masker pendengar, karena ini udah mulai nih debunya kemana-mana ya. Jadi dengan menggunakan masker, harapan kita adalah kita nanti gak menghirup debu di luar sana, karena ini sudah mulai kemarau, debu juga sudah mulai banyak ya. Kayaknya satu hari itu gak cukup satu kali nyapu ya untuk teras rumah ya, saking debunya banyak banget gitu kan. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang dalam perjalanan, juga tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda. Yang sedang bekerja atau sedang belajar atau aktivitas apapun itu, tetap semangat aja ya. Kami akan undang Anda pendengar untuk ikut bergabung dalam acara 100% Indonesia. Dan Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-7220 ya. Sekali lagi di 0721-269-7220, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811-720-7909. Sekali lagi di WhatsApp di 0811-720-7909. Anda akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Ya, selamat siang nih untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih ya, masih tetap setia bersama dengan Pro 1 di 90,9 FM. Kami kembali undang Anda yang ingin ikut bergabung ya. Bisa gabung melalui telepon di 0721-269-7220 ataupun juga bisa langsung telepon kita ya, atau WhatsApp boleh hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang nih untuk Anda yang sudah ikut bergabung siang hari ini. Ada Bapak Kepsta kita nih udah gabung ya dalam acara 100% Indonesia. Bukan sudah gabung sih, memang kayaknya monitor terus ya 24 jam ya Bapak. Ya baik, nanti kita puterin ya lagu-lagunya. Dan juga buat Neti yang saat ini sedang ada di Lampung Selatan nih katanya ya, lagi kerja ya. Oke, tetap semangat buat Neti. Nanti lagunya dari Aruma ya, Ekspektasi kita puterin juga. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin ikut bergabung, bisa gabung melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Dan juga untuk Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda ya. Andina akan terus menemani Anda, hadirkan lagu-lagu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dalam acara 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan dana bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2026. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Suara Sandiaga dalam video terdeteksi dihasilkan oleh AI dalam video aslinya pada kanal YouTube Kompas.com, reporter on location, Sandi menyampaikan mengenai program bantuan biaya hidup untuk keluarga yang terkena COVID-19 yang harus diisolasi pada tahun 2020.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Bidi ya pendengarnya, ini lagunya kesannya ngegambarin sikap percaya diri orang yang berlebihan ya pendengar. Tapi tetap enak tentunya untuk didengarkan ya, karena lagu ini dibungkus dengan suasana nuansa humor ya. Ada juga terselip sindiran juga dalam lagu ini pendengar. Ya mudah-mudahan untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu ini tetap semangat, yang pastinya juga jadi semangat ya untuk melanjutkan aktivitasnya di siang hari ini. Dan kami masih menemani Anda dalam acara 100% Indonesia.

Kami kembali mengundang Anda nih yang ingin ikut bergabung pendengar dalam acara 100% Indonesia, bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti tentunya ya. Dan untuk Anda yang mungkin baru aja bergabung di 90,9 FM, silahkan Anda bisa gabung juga bersama kami. Bisa request lagu-lagu kesayangan Anda. Ingat lagu-lagunya lagu Indonesia dong pastinya. Dan untuk Anda yang ingin langsung nelpon, bisa langsung telepon kami di 0721-269-720 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-7207-909. Ya, untuk Anda nih yang sudah ikut gabung tapi gak jemputin nama, gak apa-apa ya. Kita akan puterin lagunya, katanya pengen dengerin lagunya Kutunggu Kau di Jalan Pulang. Oke, ini lagunya siapa ya? Nanti kita coba cari ya. Kalau ada di playlist nanti kita langsung puterin buat kamu ya. Oke, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, boleh ya ikut gabung. Kami akan masih terus menantikan kebersamaan Anda. Dan untuk lagunya kita akan putarkan tentunya ya. Dan pastinya juga untuk Anda yang saat ini akan keluar rumah ya, jangan lupa pakai sunscreen ya, karena memang nih cuacanya panas banget nih di siang hari ini. Dan sepertinya juga cuacanya nih rata ya di seputaran kota Bandar Lampung pendengar, kalau kita lihat dari CCTV Polresta Bandar Lampung ya, dari Simpang Lungsir ini kelihatan nih cerah banget gitu kan ya. Begitu juga dari Tugu Adipura, bahkan juga dari Jalan Pramuka juga kita lihat di sini cuacanya panas. Baiklah, kita akan langsung saja nih putarkan lagu yang sudah di request dari miliknya Samuel Cipta. Tak ya, kutunggu kau di jalan pulang. Selamat mendengarkan dan tetap bersama Pro 1.

0: Anu, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

2001 kali dari miliknya Adrian Khalif ya pendengar. Ini lagu yang baru aja dirilis, bisa dibilang ya, karena dirilis di bulan Mei tahun 2026 pendengar. Nah lagunya juga menceritakan tentang hubungan yang penuh konflik ya, tapi tetap ya bertahan karena adanya rasa sayang ya. Dan lagu ini pendengar memang viral sekali di media sosial, terutama di TikTok ya, karena memang liriknya nih relate banget dengan kehidupan sehari-hari ya. Tapi ada juga nih pesan positif dari lagu ini, yaitu tentang komitmen untuk memperbaiki hubungan walaupun sering bertengkar. Ya karena kalau ngomong soal bertengkar, mana ada sih pasangan yang gak bertengkar ya pendengar. Ya jadi kalau misalkan saat ini kamu lagi bertengkar mungkin dengan pasangan atau dengan seseorang ya, mungkin jangan diingat jeleknya aja, diingat dong masa-masa indahnya atau juga tentang hal-hal baik tentang pasangan Anda pendengar. Kami kembali mengundang Anda, Anda bisa kembali ikut bergabung bersama kami melalui telepon di 0721-269-720 atau juga melalui WhatsApp ya pendengar. Kami juga akan hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini pendengar, dari depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah flyover Mall Bumi Kedaton pendengar. Terlihat saat ini kendaraan yang melintas sangat ramai ya pendengar ya, bahkan bagian putar balik ya di bawah Mall Bumi Kedaton ini menuju ke Raja Basa ini kelihatan agak sedikit macet, tapi nggak terlalu panjang seperti biasanya ya macetnya ya, macet tapi tidak terlalu parah macetnya. Tapi mungkin ini juga bisa jadi masukan nih untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Mall Bumi Kedaton ya, atau kalau misalkan buru-buru bisa coba cari alternatif jalan lain, atau juga bisa langsung naik ke flyovernya nih supaya nggak kejebak macet. Dan seperti biasa dari simpang

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bapak bisa kan bantu?

0: bartender saya. Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Ya, mendengar pukul 14 lebihnya 41 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih kami menemani Anda dalam acara 100% Indonesia di siang hari ini. Selamat siang nih untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Di sini ada Dini di Teluk yang katanya, "Kak, pengen dengerin lagunya Bernadia yang Percik Kecil." Oke, nanti kita puterin lagunya buat Dini ya, yang saat ini ada di Teluk. Dan untuk Anda juga nih yang saat ini sedang mendengarkan kami tapi mungkin gak bergabung ya, oke deh gak apa-apa, nanti Andin akan putarkan lagu-lagu kesayangan Anda tentunya dalam acara 100% Indonesia. Ya pendengar, karena saat ini kita musimnya lagi panas ya, masih kemarau gitu kan ya, sudah mulai memasuki musim kemarau. Banyak sekali nih yang terserang flu mungkin gitu kan ya, atau mungkin suka sakit kepala karena debu gitu kan. Ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk Anda yang saat ini lagi kurang fit tubuhnya. Untuk Anda yang fit, jangan karena lagi sehat gitu kan ya, lalu Anda makan sembarangan, gak boleh ya. Tetap perhatikan pola makan Anda pendengar, karena penting banget tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh di masa-masa kemarau seperti sekarang pastinya. Baiklah, kita akan langsung aja nih putarkan lagu yang sudah di request dari miliknya Bernadia ya, dengan Percik Kecil. Jangan kemana-mana, untuk Anda tetap di 90,9 FM.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

kurang bagus suasana hatinya, atau mungkin setelah menghadapi pengalaman-pengalaman yang menurut Anda nggak seru nih dalam hidup, ya udah nggak usah terlalu larut ya dalam masalah, dan mungkin Anda bisa lebih fokus dulu nih pada hal-hal yang bisa Anda syukuri saat ini ya. Dan mudah-mudahan lagu dari Bondan Prakoso ya sudahlah tadi ya bisa memberikan semangat ataupun juga pesan positif untuk Anda yang siang hari ini masih ngerasa kegalauan ya. Oke, kita coba dulu nih angkat telepon. Siang hari ini ada siapa sih yang ini ikut bergabung? Halo, selamat siang RRI. Oke, selamat siang RRI. Oke ya, kita coba kembali sapa. Selamat siang, dengan siapa di mana nih? Halo, selamat siang. Iya. Gak ada jawaban, kita putus ya teleponnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung ya di siang hari ini. Dan gak kerasa juga nih sudah 53 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Andina juga harus pamit dulu dari ruang dengar Anda ya, yang saat ini untuk Anda masih tetap bersama kami. Kami ucapkan terima kasih. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat akan ada rekan Fira yang menemani Anda dalam Lampung sore ini. Jadi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Adina pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat lagi ke ruang dengar Anda akan kami hadirkan Mozaik Indonesia Berjaringan ya. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Binda hadir ya di Jakarta sore ini. Kami akan hadirkan saat lagi beranda Asta Cita Nasional. Anda bisa menyimak tentunya, mendengarkan juga melalui aplikasi di RRI Digital ya. Sambil tentunya memantau juga melalui website di rri.co.id.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mozaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu. Bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi. Kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya, tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung, dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okelah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya, dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu, ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua Menghadirkan Harapan melalui SLP Terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, hari ini ya, Bapak ya. Iya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak mulai juga.

0: seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
1: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
0: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, se-Papua Barat ini baru 2025. Ya Alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, ya itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
1: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
0: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24, 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan ada SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya dibilang sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
0: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
1: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
0: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsip daftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa yang sekolah.
1: Jadi aktifnya 24 ya?
0: Aktifnya 24, 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
1: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya?
0: Sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
1: Oke, okay. Nah kalau misalnya soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang sendiri tempat seperti

0: Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini, Pak?
1: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di jalan Mangrove situ. Gitu.
0: Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
1: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mangrove di Wagong sini, Jalan Mangrove Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
0: Oke, okay. Nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani.
1: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya atau soal kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
0: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
1: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
0: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
1: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SLB tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SLB itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah kita bukan guru yang terindah SMA yang ngajarin, tapi yang ngajarin semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, itu selalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklatkan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
0: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLBM Padu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
1: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat ke siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar asli. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.

0: kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Astacita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak.

0: pendidikan khususnya kesenian seperti betul, itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
1: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Dukus Payana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
0: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
1: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
0: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa?
1: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
0: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
1: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
0: Seni patung?
1: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogo-ogo, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Itu nama siswanya. Kalau Wiramanu Abad spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
0: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya Pak. Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
1: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.

0: seperti apa?
1: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMA 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, yang berhasil himpun tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Sudirman, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Otoritas Jasa Keuangan Sumsel dorong UMKM naik kelas dengan fokus pada perluasan akses pembiayaan, edukasi keuangan, dan digitalisasi usaha. Laporan Nova Ariana, RRI Palembang.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Selatan secara aktif mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program kolaboratif seperti program Sultan Muda yang menargetkan digitalisasi wirausaha dan pendampingan ekspor komoditas unggulan daerah. Inisiatif ini berfokus pada edukasi, perluasan akses pembiayaan, hingga dukungan teknologi digital dan perluasan pasar. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan, salah satu dorongan yang terbaru dilakukan OJK adalah Sultan Muda Fair 2026. Kegiatan yang berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu memberikan pemahaman literasi dan inklusi keuangan digital melalui peningkatan pemahaman inovasi keuangan yang aman dan bertanggung jawab serta mampu mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda. Adi Budiarso juga menuturkan bahwa transformasi digital di sektor jasa keuangan telah membuka peluang besar untuk memperluas akses keuangan, meningkatkan inklusi keuangan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, perkembangan tersebut harus diiringi dengan peningkatan kecerdasan finansial masyarakat.
2: Dengan apa? Dengan punya visi yang besar. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya itu tadi saya urakan dengan ABCD tadi. Mulai belajar dari cara pengusaha Sumatera Selatan membuat pempek. Dari ikan akhirnya jadi produk yang bernilai tambah tinggi. Ini bisa dicontoh semua daerah di Indonesia. Karena kita punya banyak produksi pertanian, ya, kelautan, dan seterusnya yang bisa dijadikan salah satunya dengan nilai tinggi itu dengan entrepreneurship. Ya. Jadi entrepreneurship akan memungkinkan kita maju, kita naik kelas. Kalau sudah punya uang, jangan lupa nabung. Ya. Nabung untuk hari tua, itu minimal persen. Untuk usaha investasi, 30%. Lainnya baru pakai konsumsi. Ya.
1: Adi menegaskan, OJK terus mendorong pengembangan inovasi keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen sebagai fondasi utama membangun ekosistem keuangan digital. Dalam menjalankan perannya, OJK tidak hanya bertindak sebagai regulator dan pengawas, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan, penggerak kolaborasi, dan mitra strategis dalam mewujudkan generasi muda yang cakap digital dan cerdas finansial untuk UMKM naik kelas. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat terkait perkembangan UMKM Tangguh Ekonomi Tumbuh yang dirangkum reporter RRI Bandar Lampung, Agung Ghazaldi.
1: Saya Lisa, menurut saya perkembangan UMKM sangat bagus karena bisa membuka peluang usaha dan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau UMKM terus berkembang, warga juga bisa punya penghasilan tambahan.
2: Saya Zia, menurut saya perkembangan UMKM memang bagus, tapi pelaku usaha juga perlu mendapat pendampingan. Jangan hanya mendorong jumlah UMKM, tetapi harus diperhatikan juga soal modalnya, pemasaran, dan kemampuan pengelola usahanya.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Sri Wahyuni terkait perkembangan UMKM.
1: Kita membahas berkaitan dengan peran rumah BUMN dalam mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita pagi ini, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami yang telah terhubung melalui line telepon. Yang pertama, kita akan berbincang terlebih dahulu bersama Supervisor Rumah BUMN Kerinci, ada Ibu Mimi Jasrianti. Kita coba sapa di sambungan telepon kami. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mimi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Apa kabar Bu, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Baik, gimana cuacanya nih di Kerinci?
2: Cerah, hari ini cerah.
1: Baik, Bu Mimi, pagi ini kita akan memperbincangkan berkaitan seperti apa peran rumah BUMN dalam mendukung atau mendorong UMKM bisa naik kelas dan tentunya berdaya saing. Dan kami mungkin ingin mengetahui terlebih dahulu sebenarnya apa peran utama dari rumah BUMN itu sendiri dalam mendorong UMKM berkembang dan naik kelas, khususnya di wilayah Kabupaten Kerinci. Silakan Bu Mimi.
2: Ya, rumah BUMN itu merupakan rumah bersama untuk mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi penampingan yang kami lakukan yaitu yang pertama itu berupa pelatihan, terus berupa penampingan sertifikasi usaha, dan juga pendampingan berupa pameran dan juga konsultasi bersama UMKM di rumah BUMN Kerinci.
1: Baik. Kemudian apa saja nih bentuk dukungan yang paling banyak dibutuhkan oleh para pelaku UMKM yang saat ini mungkin tengah bergabung bersama rumah BUMN Kerinci itu sendiri, Bu?
2: Iya. Yang saat ini paling dibutuhkan itu mereka memang belum punya perizinan usaha, apalagi di pelosok-pelosok yang ada di Kabupaten Kerinci, itu sudah kami datangi dan mereka itu sama sekali belum tahu apa itu NIB, apa itu PIRT, dan perizinan usaha lainnya. Jadi saat ini memang UMKM di Kabupaten Kerinci kami lebih banyak membantu dari perizinan usahanya.
1: Baik. Tapi kalau boleh tahu nih Bu Mimi, sejak berdirinya rumah BUMN Kerinci hingga saat ini sudah ada berapa UMKM yang menjadi binaan dari rumah BUMN?
2: Iya, rumah BUMN Kerinci itu berdiri pada tahun 2017 kami ke desa-desa dan ke tempat-tempat UKM untuk bersosialisasi dengan UMKM. Dan sampai saat ini, alhamdulillah UMKM binaan kami itu udah mencapai 500 lebih.
1: 500 lebih ya Bu. Dari 500 ya. Lebih itu mungkin bisa dijelaskan untuk para pelaku UMKM ini di bidang apa saja nih Bu Mimi?
2: Itu semuanya itu bercampur, ada di bidang, lebih banyak di bidang makanan dan minuman, terus ada di bidang kerajinan, batik atau yang lainnya, terus ada di bidang jasa juga, perikanan, perkebunan, dan lain-lainnya.
1: Bu Mimi, mungkin masih banyak juga nih para pelaku UMKM yang belum memahami atau mengetahui bagaimana agar mereka bisa ikut bergabung menjadi binaan rumah BUMN. Karena memang kan sejauh ini banyak pelaku UMKM yang berdiri sendiri tanpa pembinaan dan lain sebagainya ini, Bu.
2: Iya. Ya, saat ini masih banyak, apalagi yang belum desa-desa yang belum kami jangkau itu, mereka masih belum tahu apa itu rumah BUMN, fungsi dan perannya bagaimana. Tapi berangsur-angsur itu mungkin lewat kami punya media sosial dari rumah BUMN. Terus kami juga punya UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Kerinci dan mereka itu saling memberi informasi kalau di rumah BUMN itu bisa membantu UMKM gitu.
0: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Dinas Koperasi dan UMKM Waikanan Tengah upayakan 3 UMKM naik kelas lewat bantuan provinsi dan hibah Bank Indonesia. Romadona RRSP Waikanan melaporkan.
1: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM.
2: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Waikanan terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha lokal agar mampu bersaing dan meningkatkan kualitas usahanya. Saat ini pemerintah daerah tengah memperjuangkan 3 UMKM unggulan untuk program naik kelas melalui usulan ke pemerintahan Provinsi Lampung serta pengajuan bantuan ke Bank Indonesia. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan, Desta Budi Rahayu, kepada RRI mengatakan bahwa langkah ini merupakan strategi nyata dalam mengatasi keterbatasan anggaran daerah, sekaligus menangkap peluang dukungan dari pemerintah pusat dan lembaga keuangan nasional. Desta menjelaskan, usulan ke tingkat provinsi ini selaras dengan arahan dan kebijakan Gubernur Lampung yang merencanakan penyaluran bantuan hibah berupa alat kerja atau produksi bagi kabupaten kota di Provinsi Lampung. Tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah provinsi, Dinas Koperasi dan UKM Waikanan juga bergerak aktif menjemput bola ke Bank Indonesia. Langkah ini dilakukan guna membuka akses permodalan dan sarana-prasarana penunjang lainnya bagi para pelaku usaha.
1: Saat ini kita Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Waikanan dalam perkembangan UMKM yang ada, kita lagi mengupayakan untuk UKM naik kelas. Jadi pada saat ini kita lagi mengusulkan ada 3 UMKM untuk naik kelas untuk kita usulkan ke Provinsi Lampung. Selain daripada itu, upaya kita karena keterbatasan dana yang ada, bahwasanya kita juga selalu berupaya ini mendorong UMKM, bagaimana UMKM yang ada di Waikanan yang bisa naik kelas. Selain daripada bantuan provinsi, kita juga mengupayakan bantuan dari BI. Yang dalam hal ini perkembangan untuk ke BI itu lagi kita garap proposalnya. Proposal itu yang nantinya akan kita presentasikan di Bank Indonesia terkait permohonan bantuan hibah yang diberikan kepada UMKM. Usulan ke provinsi tersebut sesuai dengan arahan kebijakan dari Bapak Gubernur kita, bahwasanya memang ada beberapa alat yang akan dihibahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung.
2: Melalui sinergitas antara pemerintah daerah Kabupaten Waikanan, pemerintah Provinsi Lampung, dan Bank Indonesia, diharapkan program ini dapat terrealisasi dengan baik. Peningkatan sarana produksi dan daya saing ini diyakini oleh pihaknya mampu membawa UMKM Waikanan tidak hanya tumbuh tetapi juga naik kelas dari segi kualitas produk dan jangkauan pasar. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan, kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Di Koperindak, Kabupaten Kaur siapkan 2 SDM meteorologi untuk jamin keamanan timbangan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan melaporkan.
1: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoperindak Kabupaten Kaur kini secara resmi telah memiliki sumber daya manusia khusus yang membidangi sektor meteorologi. Penguatan tenaga ahli ini difokuskan untuk mengawasi dan melakukan tera ulang terhadap berbagai alat ukur, takar, dan timbangan yang digunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari di wilayah Kabupaten Kaur. Sekretaris Diskoperindak Kaur, Hayanianto, menyampaikan bahwa kehadiran personil anyar ini akan mengoptimalkan pemeriksaan keakuratan kualitas pengukuran di lapangan. Pengawasan ini mencakup berbagai titik krusial transaksi ekonomi masyarakat, mulai dari pompa ukur di SPBU, timbangan di ram kelapa sawit, hingga alat timbang tradisional yang digunakan para pedagang di pasar-pasar daerah.
2: Nah, saat ini kita sudah ada 2 orang SDM yang memang khusus di formasi meteorologi. Jadi 2 orang ini sekarang alhamdulillah sudah PNS dan saat ini mereka melaksanakan BIMTEK terhadap pemenuhan-pemenuhan standar itu tadi.
1: Lebih lanjut, Hai mengungkapkan bahwa 2 personil SDM meteorologi tersebut merupakan hasil rekrutmen penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2025 lalu. Dengan tersedianya tenaga ahli yang tersertifikasi di bidang meteorologi ini, pihak Diskoperindak Kaur berharap seluruh alat timbang yang beroperasi di Kabupaten Kaur dapat dipastikan keakuratannya, sehingga hak-hak konsumen terlindungi serta tercipta iklim perdagangan yang jujur, transparan, dan adil. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: UMKM Bengkulu tetap tumbuh meskipun tengah menghadapi tekanan ekonomi. Reporter Anggrit Nardianto, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu Nelawati mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Nelawati menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka.
2: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti di Belunggu Point, rencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab dan sebagainya, ini bisa.
1: Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner. Kawasan tersebut nantinya juga akan menjadi pusat bagi pelaku usaha di bidang kerajinan, fashion, termasuk produk sandang seperti hijab dan berbagai produk kreatif lainnya. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dukungan yang berkelanjutan diharapkan mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha yang mandiri, inovatif, dan berdaya saing. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Bengkulu, kita beralih ke Sungai Liat.

0: rangka memberdayakan UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Berikut laporan Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat.
1: Mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan di Senaker Perindak memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menggelar pelatihan pengolahan hasil laut. Kegiatan yang diikuti 30 peserta dari 8 kecamatan ini sebagai upaya mendorong diversifikasi produk olahan perikanan sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Selama kegiatan, para peserta dibekali keterampilan praktis dalam mengolah potensi hasil laut segar menjadi berbagai produk pangan atau camilan khas Bangka yakni empiang. Kepala Disnaker Perindak Kabupaten Bangka Ismi Rahmadinianto mengatakan bahwa potensi sumber daya laut di Kabupaten Bangka masih sangat melimpah. Namun sebagian besar masih dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan lanjutan.
1: Kita di sini tidak terlalu banyak mendengarkan materi ya, tapi lebih ke implementasi ya. Jadi dengan begitu, Bapak Ibu yang hadir laku peserta hari ini, mereka memang bisa setelah kegiatan mengimplementasikan hasil pelatihan selama 2 hari ini, Pak Dian. Dengan begitu, besar harapan kita, seperti yang Pak Kabid katakan, mereka bisa meningkatkan kapasitas mereka untuk mereka berwirausahanya.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Perindak Kabupaten Bangka, Insyira Subagia mengatakan, nantinya para peserta tidak hanya dibekali dengan keahlian mengolah hasil laut, tetapi juga mendapat bantuan modal usaha berupa peralatan produksi.
3: Di mana para peserta nanti akan menerima sarana prasarana tersebut untuk menjalankan usaha dari apa yang dilatih pada hari ini. Jadi kami sangat mengharapkan sekali kepada peserta, kami sangat mengharapkan pelatihan ini jangan disia-siakan, tapi seriuslah di dalam mengikuti pelatihan ini. Karena ujung tombak ekonomi pemerintah daerah adalah dari teman-teman yang kami bina dan kami latih untuk mengembangkan usaha di pemerintahan Kabupaten Bangka ini.
2: Melalui program pelatihan ini, Pemkab Bangka berharap sektor UMKM di bidang olahan hasil laut dapat terus tumbuh, mandiri, berkembang, dan menembus pasar yang lebih luas. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Disperindak Sungai Penuh sediakan sentra kuliner di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sungai Penuh menyediakan lokasi khusus untuk berjualan kuliner yang berada di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Sungai Penuh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Sungai Penuh, Jumaidil, mengatakan dari total 33 kios yang telah disiapkan, sebanyak 15 kios setelah ditempati oleh para pedagang kuliner. Sementara itu, bagi masyarakat yang berminat membuka usaha makanan, kios yang tersedia di lantai 3 Pasar Tanjung Bajure masih tersedia. Pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat sektor UMKM di Kota Sungai Penuh.
2: Ya, itu kita juga ada kios, itu berjumlah 33 kios. 33 kios di lantai 3, yang itu ke depan kita merencanakan di lantai 3 itu khusus untuk kuliner. Kuliner, kuliner, kemudian lantai 2 dan lantai 1, pedagang sayur, ikan, dan ayam. Bertahap, sekarang kita sebenarnya sudah untuk lantai 3 itu sudah kita zonasi. Zonasi kita lantai 1 dan lantai 2 itu untuk sayur. Lantai satunya sayur semua itu, lantai dua itu ikan, ikan masak, ayam, dan juga ada sebagian sayur.
1: Jumaidil berharap para pedagang yang menempati kios kuliner dapat menjaga seluruh fasilitas yang telah disediakan di Pasar Tanjung Bajure. Selain itu, para pedagang juga dihimbau untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, dan menarik minat masyarakat untuk datang berbelanja maupun menikmati kuliner. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita ke RRI SP Belitung.

0: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan 200 paket perlengkapan sekolah di Kabupaten Belitung. Arif Juliantoro, RRI Belitung melaporkan.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas.
2: Sebanyak 200 siswa yang membutuhkan di Kabupaten Belitung menerima bantuan perlengkapan sekolah dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani di SMA Anugerah Tanjung Pandan pada Selasa 11 Agustus 2026 kemarin. Hidayat mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pendidikan sekaligus upaya memastikan bantuan yang dihimpun melalui Basnas dapat kembali dirasakan masyarakat. Menurutnya bantuan perlengkapan sekolah tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang membutuhkan sekaligus mendorong pemerataan dukungan terhadap pendidikan di Bangka Belitung.
1: Dan hari ini kita menyaksikan pembagian 200 paket dari Basnas. Yang Basnas ini kita didirikan memang untuk kemanusiaan. Tidak ada urusan kepolitikan ya. Semua uang kita sumbang seluruh Bangka ini kita salurkan semuanya. Supaya kita bisa pertanggungjawaban ke Tuhan, kepada Allah, bahwa uang ini sampai ke masyarakat dan tidak memandang agama dan suku. Maksudnya ada sifat kemanusiaan.
2: Dia menyebut penyaluran bantuan serupa akan terus didorong agar semakin banyak siswa di sekolah yang dapat merasakan manfaatnya. Dia juga menyinggung perkembangan sektor pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurutnya posisi pendidikan bubble yang sebelumnya berada di antara daerah dengan capaian rendah kini telah mengalami peningkatan. Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Demikian pendengar yang juga sudah mengantarkan kita di pukul 16 lebihnya 37 menit waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya Anda? Semoga tetap semangat ya, walaupun hari ini panas banget cuaca Kota Bandar Lampung karena sudah mulai masuk musim kemarau ya, dan terasa lelah banget gitu. Tapi jangan khawatir, mungkin dengan seteguk minuman dingin bisa melegakan tenggorokan dan juga bisa membangkitkan mood dan semangat kamu lagi ya. Baik pendengar, satu informasi kami sampaikan untuk Anda yang juga ingin meramaikan RRI Fest yang juga akan hadir sesaat lagi di bulan September di tahun 2026. Kembali RRI Bandar Lampung menggelar RRI Fest dan juga Bintang Radio yang merupakan event tahunan paling spektakuler yang diadakan oleh RRI. Rangkaian kegiatannya banyak sekali, ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan juga Bintang Radio 2026. Jadi pelaksanaan acara ini akan dimulai di tanggal 2 September sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi ramaikan dan juga ikuti RRI Fest serta Bintang Radio. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi, Leh.
3: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja tiba di rumah atau masih sedang dalam perjalanan, ya tampaknya sebelum ke rumah tuh pengen sekali nongki bareng sama teman-teman untuk bisa berkumpul atau juga bertukar pikiran atau masih membahas mengenai pekerjaan pendengar, ya kayak melipir dulu cari tempat atau juga spot yang bisa dibilang nyaman tentunya, ya. Kalau sekarang kan ini nongki cantik di kafe adalah merupakan sebuah hal nggak cuma bisa makan dan juga minum aktivitas di sana, tapi juga sekedar untuk menghilangkan penat, ya, healing tipis dengan minuman manis yang juga kaya dengan fruktosa. Nah, tapi kebiasaan ini pendengar mesti juga diwaspadai, ya, karena ketika asupan makanan sehari-hari yang juga memiliki peran besar untuk menjaga kesehatan ini juga ternyata harus kita perhatikan. Di mana nutrisinya juga cukup dan seimbang bisa membantu mempertahankan fungsi kognitif dan juga meningkatkan daya ingat serta menjaga konsentrasi serta kejernihan mental. Nah, ada lagi nih minuman manis sejenis gula yang ternyata juga bisa membahayakan kesehatan otak. Nih, banyak banget kan ya kalau kita beli minuman, ini rasanya tuh bukan gula murni gitu, melainkan gula tambahan yang juga bisa dibilang biang seperti itu, ya. Jadi konsumsi fruktosa dalam jumlah tinggi bisa juga menyebabkan peradangan otak, dan hal ini juga tentunya bisa menyusutkan sebagian otak, terutama nih untuk anak-anak kita yang juga masih dalam masa pertumbuhan. Ini harus benar-benar diperhatikan, ya. Ada lemak jahat pendengar ketika makan gorengan dan juga olahan, ya, mengkonsumsi banyak makanan yang juga digoreng dan juga diproses tentunya memiliki resiko penurunan kognitif, ya, dan juga masalah memori serta penyakit dari Alzheimer yang juga bisa meningkat. Ada lagi, lemak ini bisa memicu sekresi molekul inflamasi yang ternyata bisa merusak sel otak dengan menghambat komunikasi antar sel. Tentunya lemak trans ini juga cenderung menurunkan kadar kolesterol atau juga HDL baik, yang penting ya untuk kesehatan otak, ya. Apalagi nih ya, beberapa pemanis buatan seperti aspartam ini dianggap sebagai berpotensi toksik bagi otak. Oleh karena itu pendengar, perubahan konsentrasi ini juga mengatur suasana hati terjadi akibat pemanis itu juga bisa menyebabkan gejala seperti depresi, kecemasan, dan juga sakit kepala, ya. Jadi tentunya hal ini harus diperhatikan untuk kita semua, apalagi seharian full bekerja, badan kita tuh terasa lelah gitu kan, ya. Dan asupan yang baik dan juga kurang baik ini kayaknya harus selektif supaya tubuh kita tetap terjaga kesehatannya.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

Sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar, tahukah Anda ternyata golongan darah itu memang sering dianggap penting ya untuk transfusi ya. Tapi padahal nih ya bisa memberi gambaran mengenai kondisi kesehatan tubuh seseorang. Jadi menurut Scientific American, terdapat keterkaitan antara jenis golongan darah dengan resiko penyakit tertentu, termasuk penyakit yang juga berhubungan dengan kesehatan otak manusia. Dan pemilik golongan darah ini juga tentunya disebut lebih rentan ya dalam menghadapi gangguan otak yang sering bertambahnya usia, terutama pada fungsi kognitif. Nah, diketahui juga orang yang juga bergolongan darah AB memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami penurunan fungsi otak sehingga membuat resiko gangguan kognitif meningkat pada saat usia bertambah. Namun, kondisi ini pun bisa dicegah melalui penerapan gaya hidup yang sehat seperti makan bergizi, tidur cukup, dan juga rutin untuk berolahraga. Ya, mudah-mudahan ya kita semua nih tetap terjaga kesehatannya di tengah gempuran cuaca dan juga keadaan suhu yang juga kadang kurang menentu ya di belakangan ini.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas!
6: Pendengar, selanjutnya bersamakan kita ikuti pengajian Ayat Suci Al-Quran dan juga Paduka Azan Maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Pengajian kali ini akan dibacakan oleh Nida Amalia dengan surat Hud dari ayat 61 sampai 63.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.

Bonus Sobat Tanggamus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
2: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
2: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
2: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
2: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
2: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, informasi kali ini kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan. Ini atas perintah Majelis Pengadilan Agama memberitahukan kepada Imam Wahyudi bin Wahud, ini beragama Islam, yang juga lahir di Brebes tanggal 25 November tahun 1984, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMP. Dahulu tinggal di Dusun Sidomulyo RT 11, RW 05, Desa Margodadi, Kecamatan Wai 5, Kabupaten Pesawaran. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, status sebagai tergugat supaya datang menghadap pada persidangan yang juga diselenggarakan di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Gedong Tataan di Komplek Pemkab Pesawaran di Jalan Raya Kedondong, Kabupaten Pesawaran, supaya menghadap di hari Selasa tanggal 8 September 2026 dalam perkara cerai gugat antara Sri Lestari binti Kamidi sebagai penggugat dengan Imam Wahyudi bin Wahud sebagai tergugat. Informasi kami sampaikan dari Pengadilan Agama Gedong Tataan.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja Rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis. Atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Pria masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung karena mereka ayah ibu. Ini menjadi lagu pamungkas di perjumpaan kita kali ini di Lampung petang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Novita Fira beserta kru yang bertugas, ada Reza yang bertugas sebagai operator, mengucapkan selamat beristirahat dan juga selamat malam. Dan nanti di day part keempat akan ada Obi Riano yang juga menemani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto dan kami mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mendengarkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi, misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
3: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
3: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
5: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
4: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Di apakah itu dengan All Indian Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
5: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
6: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
5: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
8: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
7: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
9: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
7: kreator
9: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
7: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
11: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
10: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan, kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
11: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
12: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
11: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
13: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub RRI menjadi hub di masyarakat?
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
13: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
15: Ya.
13: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
16: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
14: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
18: Setahu saya tidak pernah.
17: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
18: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
20: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
18: Iya.
20: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
18: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
20: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
18: Agung ataupun Lukman sama.
20: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
18: Dua kali, Pak.
20: Siapa yang dua kali nih, Lukman atau?
18: Lukman dan Agung sama.
20: Dua kali?
18: Iya, setahu saya.
20: Itu tahun berapa?
18: Antara 2025-2026.
20: Jadi masing-masing itu dua kali ya.
18: Iya.
20: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call enggak?
18: Tidak.
20: Tidak?
18: Tidak.
20: Jadi tidak pernah video call?
18: Tidak.
15: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
21: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
18: Kenal.
21: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
18: Tidak, Pak.
21: Termasuk saya, apakah iya, pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
18: Tidak pernah, Pak.
21: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
18: Satu kali, Pak.
21: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Paspes bersama saudara Edi Sugandi?
18: Tidak, Pak.
15: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
22: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
23: Dan cek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhu adalah ini rem cek, Pak, rem cek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
22: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
24: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya blong dan lain-lain. Kemenhub punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang dilaksanakan.
22: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, fail to max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti FVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam emang ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, leh.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita. Karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali Ubriano kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan sudah terhubung bersama narasumber Robi di malam hari ini pendengar, ada Kak Isniati, anggota Divisi Logistik KKN Unila di Desa Rulung Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dan malam hari ini kita akan membicarakan tema mengenai Magot untuk Ekonomi Desa, Sosialisasi Mahasiswa KKN Unila dalam Pembiakan dan Pemasaran Magot di Desa Rulung Raya. Kita sapa dulu Kak Isniatinya. Assalamualaikum, selamat malam Kak Isniati.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak.
0: Oke, apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat dan baik.
0: Siap. Kayak ini aku manggilnya apa nih? Kak Isniati atau Kak Yati?
1: Boleh Isni aja Kak.
0: Kak Isni aja. Oke. Kak Isni lagi di mana nih? Di posko kah atau sudah selesai KKN-nya?
1: Kebetulan KKN-nya di periode 1 Kak, jadi KKN-nya sudah selesai.
0: Sudah selesai ya. Oke, siap. Kak Isni, mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke pendengar kita di malam hari ini, apa sih yang melatar belakangi mahasiswa KKN memilih Magot sebagai program di Desa Rulung Raya? Ini aku benar ya bacanya Magot ya atau Megot nih?
1: Iya Kak, betul, Magot.
0: Magot nih.
1: Magot. Jadi yang melatar belakangi kami tuh memilih budidaya Magot sebagai program dalam KKN itu adalah adanya permasalahan sampah itu sendiri Kak, karena sampah organik yang cukup banyak dan sering menimbulkan bau pada lingkungan. Sampah organik itu seperti sisa makanan, misalnya sisa sayur, sisa buah, sisa nasi basi atau lain sebagainya. Sebenarnya masih bisa dapat dimanfaatkan dan tidak harus langsung dibuang. Kami melihat budidaya Magot sebagai salah satu solusinya yang cukup sederhana, karena Magot dapat memanfaatkan sampah organik sebagai sumber makanannya. Selain itu juga membantu mengurangi sampah. Budidaya Magot itu memiliki nilai ekonomi, sehingga kami berharap program kerja ini dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat dan dapat dilanjutkan oleh masyarakat Desa Rulung Raya setelah KKN ini selesai.
0: Oke. Tapi Kak Isni, apa sih sebenarnya manfaat dari budidaya Magot sendiri untuk pengelolaan sampah dan perekonomian masyarakat nih?
1: Mungkin manfaatnya dari sisi lingkungan itu ya Kak ya. Jadi manfaat dari sisi lingkungan budidaya Magot itu dapat membantu menguraikan dan mengurangi jumlah sampah organik yang biasanya dibuang begitu saja sama masyarakat. Dengan begitu, sampah yang masuk ke tempat pembuangan dapat dikurangi nih Kak. Selain itu juga budidaya Magot juga dapat membantu mengurangi biaya pakan, karena sebagian pakan dapat dihasilkan dari limbah organik tersebut. Nah, dari sisi ekonominya, Magot yang sudah dibudidayakan dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif nih Kak, untuk ikan maupun untuk unggas, dan dapat dijual kepada masyarakat atau peternak. Nah, selain itu juga hasil samping dari budidaya Magot dapat dimanfaatkan jadi satu kegiatan itu dapat memberikan manfaat untuk pengolahan sampah sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu ada nggak sih cara sederhana untuk membudidayakan Magot yang bisa diterapkan sama masyarakat, Kak Isni?
1: Mungkin cara sederhananya itu cukup mudah nih Kak. Pertama-tama masyarakat ataupun kita sendiri tuh dapat menyiapkan wadah untuk tempat budidaya Magot itu. Nah, kemudian berupa sampah organik itu, terutama sisa makanan atau sisa limbah dapur yang sudah dipilah dari sampah anorganik gitu. Jadi sampah tersebut itu dijadikan sebagai media atau pakan Magot sendiri. Wadah berisi Magot itu sendiri tuh perlu ditempatkan pada lokasi yang sesuai dan dijaga agar tidak terlalu basah maupun terlalu kering, dan dilindungi dari hujan maupun sinar matahari langsung. Dan yang selanjutnya itu Maggot diberi pakan sedikit demi sedikit setiap 2-3 hari sekali. Dan dilakukan pemantauan nih Kak, sampai ukurannya cukup besar. Sekitar umur 15-20 hari untuk siap panen.
0: Oke.
1: Dan terakhir, panja dengan ayakan atau saringan. Dan medianya itu bisa dijadikan pupuk organik dan maggotnya bisa dijual atau dijadikan sebagai pakan.
0: Oke, baik. Nah, untuk peluang pemasaran dari maggot sendiri dan target konsumennya seperti apa ini, Kak Isni?
1: Mungkin untuk peluang pemasarannya maggot itu cukup baik, Kak. Karena maggot itu dapat dimanfaatkan salah satunya itu tadi alternatif pakan protein untuk ikan dan unggas. Target konsumennya itu seperti peternak ayam, peternak bebek, pembudidaya ikan, ikan maupun masyarakat yang membutuhkan pakan untuk ternaknya. Nah, pemasarannya juga dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat sekitar maupun melalui media sosial atau marketplace seperti Shopee gitu, Pak.
0: Oke.
1: Dalam skala yang lebih besar, tentunya perlu kita perhatiin kualitas dan kontinuitas si produksi dan jualnya juga.
0: Oke, baik Kak Isni. Nah, sejauh ini kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam memudayakan maggot apa sih, Kak?
1: Mungkin setelah disurvei ya, Kak, ada beberapa kendalanya nih yang mungkin dihadapi oleh masyarakat itu sendiri dalam membudidayakan maggot. Mungkin kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan budidaya maggot itu sendiri, terutamanya pada tahapan awal nih, Kak. Jadi selain itu juga masyarakat perlunya konsisten dalam menyediakan dan memilah sampah organik sebagai pakan dari maggot itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu kondisi media juga harus diperhatikan, karena kalau terlalu basah ataupun kering dapat mengganggu pertumbuhan si maggotnya. Nah, kendala yang paling cukup membuat risih itu menimbulkan bau apabila sampahnya tidak dikelola dengan baik medianya itu, Kak.
0: Baik. Oke, gimana Kak? Halo? Gimana Kak Isni?
1: Halo Kak, jadi apa terdengar Kak?
0: Suaranya terdengar kok, dilanjutkan nggak apa-apa.
1: Oke, jadi diperlukannya edukasi, pendampingan, serta pengolahan yang rutin agar masyarakat dapat menjalankan budidayanya dengan baik, itu sih Kak.
0: Oke. Kak Isni, kira-kira harapan mahasiswa KKN terhadap keberlanjutan program maggot sendiri setelah KKN selesai seperti apa ini, Kak?
1: Harapan kami pada program ini tuh tidak berhenti setelah KKN selesai, tapi juga dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh masyarakat Desa Rulung Raya. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan sampah organik yang ada di lingkungan sekitar menjadi sesuatu yang lebih bernilai sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil budidaya maggot itu. Kami juga berharap nantinya ada masyarakat ataupun kelompok yang dapat menjadi pengelola sehingga program ini bisa berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan begitu, program yang kami jalankan selama KKN itu tidak hanya menjadi kegiatan sementara gitu Kak, tapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat Desa Rulung Raya itu sendiri Kak.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Isni atas waktunya, sudah bisa ditelepon malam hari ini ya Kak Isni ya.
1: Iya Kak, sama-sama.
0: Oke, kalau gitu assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih ya. Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Kak Isniati, anggota Divisi Logistik KKN Unila di Desa Rulung Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Oke, dengan tema Maggot untuk Ekonomi Desa, sosialisasi mahasiswa KKN Unila dalam membiakan dan pemasaran maggot di Desa Rulung Raya. Ya sudah, kalau gitu pendengar ya, jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah lagi, le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar, kita ada di segmen Ruang Rindu, segmen di mana Anda bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Ya, karena kalau misalnya sama lagu barat itu di weekend, kalau hari Kamis lagu Indonesia aja. Silakan WhatsApp di 0811-7207-909 atau Anda boleh telepon juga di 0721-269-720 ya. Langsung aja kita bacain, sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp kita di malam hari ini dari 0896-9175. Selamat malam Bang Obi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Iwan Fals dong yang judulnya Ku Menanti Seorang Kekasih. Oke, boleh. Dari 0821-7888. Mau dengerin lagunya Anang Hermansyah yang judulnya Aku Lelakimu. Oke, salamnya buat Bang Obi aja di malam hari ini. Terima kasih. Terus mana lagi nih? Bentar ya. Dari 0821-7525 mau dengerin lagunya Peter Pan Bang. Udih. Peter Pan enggak tuh. Judulnya Aku dan Bintang. Widih, real ini mah ya, pendengar lawas ini. Dari 0822-1920 mau dengerin lagunya Adrian Marta Dinata dong, judulnya Ajari Aku, kata dia. Boleh. Nanti diputer ya. Satu lagi dari mana nih? Dari 0812-7988. Ih, bagus banget nomornya. Mau dengerin lagunya La Luna, judulnya Sesali Tak Sejak Dulu Bang. Oke, salamnya buat Bang Obi aja. Terima kasih. Oke, kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang ikutan di WhatsApp. Dan sekali lagi kalau misalnya Anda mau bergabung bersama kami di malam hari ini ya, sekali lagi boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp juga boleh ya di 0811-7207-909. Oke, saya tunggu sampai jam 11 malam nanti. Jadi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di 90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Nah, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ayo, biasa lah mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
2: Bahaya banget.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin? Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
4: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
0: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
0: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
0: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
0: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aduh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud. Hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
3: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: pada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
0: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda

melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepat pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Merek udah mobil lagi, Le.
2: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Fatum, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 Era di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Cermin Tesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
4: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
3: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
4: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
3: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
4: Ah, udah pergi kamu sana.
5: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026 yang hari ini kita akan mengangkat tema tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kita untuk hari ini adalah Ustadz Imron Mansur S.Ag. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik Ustadz ya. Ini temanya seputar kemerdekaan berarti Ustadz ya, karena menuju ya. HUT RI ya. Ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita mensyukuri nikmat kemerdekaan, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811-7207909. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imron Mansur S.Ag. Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, tema yang akan kita angkat pada kajian kita subuh kali ini yaitu tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan. Para pendengar yang berbahagia, merdeka artinya bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, maka itulah yang dinamakan dengan merdeka. Ketika kita berbicara tentang mensyukuri nikmat kemerdekaan, artinya kita mensyukuri tatkala kita terbebas dari penjajahan. Ini merupakan satu hal yang perlu kita sama-sama renungi, karena hari ini atau mungkin saat ini banyak orang-orang yang kurang mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu kepada bangsa Indonesia ini. Padahal kita telah sama-sama tahu, bangsa kita merdeka dari penjajahan Belanda, Jepang, merupakan perjuangan yang sangat berat, yang mempertaruhkan nyawa para syuhada, mempertaruhkan nyawa para pahlawan, dan hari ini kita melanjutkan dan menikmati kemerdekaan tersebut. Tentu para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang syukur nikmat, maka kita tidak lepas daripada satu prinsip, tasrifun nikmah ala muradi muktiha. Orang yang bersyukur adalah mereka yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya sesuai dengan kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kemerdekaan merupakan anugerah Allah, merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan ini, berarti kita berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal-amal soleh, bukan dengan sebaliknya. Maka orang yang mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah tatkala mereka diberikan amanah jabatan, pimpinan, atau mungkin amanah apa saja, ia berusaha semaksimal mungkin untuk mempergunakan amanahnya ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika seseorang tidak mempergunakan amanah ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Maka idealnya, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kita yang telah merdeka selama 81 tahun, idealnya kita menjadi lebih baik daripada sebelum kemerdekaan, atau lebih baik daripada setelah proklamasi. Tetapi tentu ini merupakan satu bahan renungan kita. Mungkin secara fisik, gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan tol, bangunan-bangunan mewah, mungkin hari ini begitu banyak. Tetapi ini bukan merupakan satu ukuran keberhasilan. Tetapi ukuran keberhasilan daripada sebuah kemerdekaan adalah bagaimana ia mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, maka sungguh ironis apabila kita mendengarkan berita-berita oknum-oknum yang Allah berikan amanah. Amanah kepemimpinan, amanah jabatan untuk mengelola negara ini. Dari level yang paling tinggi, mungkin dari sampai level yang paling bawah. Kita begitu ironis mendengar berita-berita yang tidak mencerminkan kemerdekaan yang hakiki. Karena kemerdekaan yang hakiki adalah mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebaikan yang paling utama dalam Islam adalah mentauhidkan Allah, mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mensyukuri nikmat kemerdekaan, yaitu dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan. Jadilah orang yang amanah, berusahalah menjadi orang yang jujur, berusahalah menjadi orang-orang yang gemar berbuat ihsan, jauh daripada kezaliman-kezaliman terhadap sesama. Ini merupakan hakikat kemerdekaan, yang merupakan cerminan daripada mereka yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika kita berbicara kemerdekaan, ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW, La ta'ata bimahlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, para pendengar yang bahagia? Dalam hidup ini, seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah, berbagai macam ketaatan, di mana ketaatan ini simbol daripada kemerdekaan. Tetapi untuk menjaga agar ketaatan kita ini tidak membabi buta, maka Islam hadir memberikan batas. La ta'ata bimakhlukin bimaksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan cara menjaga persatuan. Menjaga persatuan, menjaga ukhuwah, jangan sampai centang berenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, pada agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai. Maka para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, di era digital, di era teknologi yang sangat canggih ini, kita berhati-hati. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan info kebencian. Jangan mudah-mudah kita menyebarkan bahasa-bahasa provokasi. Dan hendaknya kita menghormati perbedaan. Apakah mungkin perbedaan di dalam masalah agama, masalah khilafiyah, ya. Perbedaan mungkin di dalam musyawarah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga hubungan baik kita dengan sesama kita. Mungkin dengan tetangga kita, dengan kawan kerja kita, dengan sahabat kita, dengan kawan jamaah kita, pengajian kita. Maka ini merupakan contoh sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Jauhi dendam dan dengki. Kemudian para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, mengisi kemerdekaan ini dengan menuntut ilmu dan meningkatkan kualitas diri. Karena para pendengar yang berbahagia, kemerdekaan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan kemampuan. Maka seorang muslim yang dapat mensyukuri kesempatan tersebut dengan bersungguh-sungguh menuntut ilmu dan mempergunakan ilmu ini untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Anak-anak dan generasi muda didorong untuk belajar dan berkarya, mengembangkan potensi agar dapat memberikan kontribusi positif pada masyarakat umum. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan membantu orang yang membutuhkan. Kemerdekaan akan semakin bermakna ketika masyarakat dapat saling membantu. Islam mengajarkan umatnya untuk peduli kepada fakir miskin, anak yatim, lansia, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Maka Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat yang kedua. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kami ulangi lagi. Maka mengisi kemerdekaan ini bukan hanya dengan pembangunan-pembangunan fisik, tetapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan ini lebih penting, adalah pembangunan mental spiritual. Karena dengan membangun mental dan spiritual akan melahirkan generasi-generasi yang jujur dan amanah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Arti. Mempersilahkan.
0: Baik Ustadz, sudah ya. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Halo Ustadz.
1: Ya.
0: Oh iya, baik. Oke, kalau begitu untuk Anda pendengar yang ingin bertanya, silakan line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp 0811720790. Kita angkat telepon kita yang pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ardi, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Ya, Apin di Candipuro ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya. Semoga keluarga besar ya, sukses dalam syiar Islam dan sukses menyerap Pak Ustaz Kang Ardi ya. Ini mensyukuri ya. Nikmat kemerdekaan. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Maka penjajahan di atas dunia kita harus dihapuskan. Nah, pertanyaan saya gini Pak Ustaz, dirangkai ke masalah agama tadi, nikmat sehat dan nikmat iman. Bagaimana kalau kita udah mensyukuri nikmat kemerdekaan, nikmat sehat, nikmat iman? Iman itu kan ada sejak lahir Pak Ustaz ya. Ini contoh, nikmat iman itu menjaga sholat kita. Nikmat sehat juga menjaga kesehatan kita. Bagaimana kalau umpamanya kita udah tiga itu kita lakukan, tapi ada segelintir orang yang merusak kedaulatan NKRI atau merusak kelestarian alam. Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih Pak Ustadz ya. Kang Ardi sehat selalu. Sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bin.
1: Baik ya. Sebenarnya yang merusak alam kita ini adalah oknum ya. Oknum. Tetapi karena oknum itu banyak, terkadang-kadang oknum ini tersistematis, akhirnya dia menjadi dahsyat kerusakannya. Ya, kalau seekor harimau, seekor singa itu memburu menjangan, ya, memburu rusa, dia hanya mengincar satu ekor rusa. Sekian banyak rusa itu akan dibebaskan sama sang singa ini. Dia hanya mengincar satu ekor rusa. Tapi kalau manusia, ketika ambisi untuk menguasai harta benda, untuk menguasai syahwatnya, maka dia kadang-kadang dia tidak cukup. Dia tidak cukup dengan satu ekor rusa. Bila perlu semua rusa itu ia ambil. Itulah satu pengkiasan. Ketika manusia ambisi dengan syahwatnya, dengan nafsunya, maka kadang-kadang ia merusak alam, merusak lingkungan. Dan yang dirusak bukan hanya satu hektar, dua hektar. Kadang-kadang ribuan hektar. Penggundulan hutan, pengerukan tanah tanpa perhitungan yang matang, sehingga menimbulkan bencana-bencana, mungkin berupa banjir, mungkin berupa tanah longsor, mungkin berupa bencana-bencana lain seperti tentang apa namanya pemukiman dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini oknum seperti ini berarti oknum yang belum mensyukuri nikmat kemerdekaan. Berarti oknum seperti ini yang merusak negara ini. Berarti dia kufur nikmat. Dia kufur nikmat. Dan kelak nanti di akhirat ia akan mendapatkan tanggung jawab yang sangat berat. Ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kerusakan-kerusakan yang telah ia lakukan. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Ia diberikan amanah jabatan, tetapi justru jabatan yang dipergunakan untuk mengaya dirinya pribadi dengan keluarganya serta kolehanya. Ketika ia diberikan amanah berupa posisi yang strategis, mungkin sebagai pengusaha yang strategis, ia pergunakan untuk melampiaskan syahwatnya, memperkaya diri, keluarga, dan kroni-kroninya. Maka hal ini merupakan suatu perilaku yang tidak amanah, yang mencerminkan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan. Jangan heran apabila Allah yang memberikan amanah akan marah. Nah, kalau Allah akan, ketika Allah ini akan memberikan satu teguran, mungkin teguran itu berupa bencana alam, mungkin teguran itu berupa musibah-musibah. Karena apa? Karena kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia terhadap alam ini. Nah, oleh sebab itu kita hendaknya tidak meniru perilaku ini apabila kita ingin menjadi orang-orang yang memang termasuk mensyukuri nikmat kemerdekaan. Nah, demikian Mas Apin ya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin ya rabbal alamin ya. Silakan untuk Anda pendengar yang kembali ingin bertanya melalui line telepon kami di 0721269720. Bisa Anda gunakan untuk menelpon bertanya kepada Ustadz ya. Kita ke WhatsApp terlebih dahulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Eko Saputro di Metro. Mohon pencerahannya, kita sebagai generasi penerus hasil perjuangan para pahlawan seharusnya besar rasa syukur nikmat kemerdekaan dan dengan menjaga dan mempertahankannya. Bagaimana sebaiknya bagi para koruptor yang benar-benar merusak negara tercinta kita ini?
1: Ya. Ya, kembali ya ke masalah amanah ya. Para koruptor ini, oknum ini merupakan oknum-oknum yang tidak amanah. Yang pertama, dia telah melanggar sumpahnya. Sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disaksikan oleh sekian banyak manusia. Nah, orang-orang yang melanggar sumpah dalam hal jabatan, hati-hati. Allah mengancamnya seperti di dalam surat Al-Fath. Ya, Allah menyebutkan bahwa barang siapa yang ingkar terhadap janjinya, melanggar janjinya, maka ia akan merasakan akibat daripada pelanggaran janjinya ini. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Itu ayatnya ya. Faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi. Wa man awfa bima ahada alaihullah fa sayu'tihi ajran azima. Ya. Ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita, siapa saja yang melanggar sumpahnya, melanggar janjinya, maka akibat melanggar itu akan kembali kepada dirinya. Tetapi barang siapa yang menepati janjinya, yang konsekuen dengan janjinya, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Nah, maka yang pertama yang perlu diingat oleh para koruptor ya, bahwa sekalipun mungkin ia lolos dari sisi hukum dunia,

0: 10 juta manusia mengkhianati 100 juta manusia, atau mungkin mengkhianati 200 juta manusia, kemana dia harus minta maaf nanti di padang mahsyar? Tentu ini sangat berat. Kita punya kesalahan dengan 1-2 orang saja berat, apalagi punya kezaliman terhadap jutaan manusia. Nah, ini mestinya yang dicamkan oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, yang menyalahgunakan amanah. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya hukum yang ada di dunia ya ditegakkan. Ya, tegakkan. Kalau mau lebih mantap, hukum Allah yang dipakai. Apa hukum Allah? Orang yang sudah mencuri dengan batas-batas yang di luar batas, ya, dia akan mendapat resiko mungkin potong tangan, mungkin potong dua tangannya, bahkan bisa jadi apabila kejahatannya ini ya sudah merampok, membunuh, memperkosa, bahkan bisa-bisa dengan cara dihukum kirabah, ya dihukum mati dengan cara sesuai dengan syariat. Nah, jadi tapi hari ini belum, ini merupakan satu masih apa namanya hanya satu konsep, tapi hari ini ternyata banyak yang tidak mengindahkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi minimal diwanti-wanti dengan pertanggungjawaban di akhirat, yang kedua hukum di dunia pun harus ditegakkan. Jadi ada efek jera, ya, ada efek jera. Tapi kalau tidak, efek jera ini tidak ada, maka sulit sekali untuk mengurangi atau meminimalisir daripada korupsi-korupsi atau mungkin penyalahgunaan wewenang ini. Wallahualam bishawab. Demikian.
1: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya untuk Anda yang ingin bertanya, kembali line telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Kita ke WhatsApp kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dedi di Bandar Lampung, apa hukumnya perlombaan catur yang hadiahnya diambil dari uang pendaftaran peserta? Wassalam.
0: Ya, baik ya. Lomba apa saja ya, mau lomba catur, mau dia lomba voli, bola kaki, dan lain sebagainya ya. Dibuka pendaftaran. Pendaftaran dengan biaya misalnya 10.000 per orang misalnya. Atau mungkin ngejual kupon ya. Kupon dijual 10.000 per 3 lembar. Lalu uang yang dikumpulkan dari penjualan kupon atau mungkin dari pendaftaran, lalu uang ini dibelikan hadiah, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori judi, ya, perjudian. Bisa termasuk ke dalam kategori perjudian. Kecuali kalau hadiah-hadiah ini kita dapatkan dari sponsor. Ya, mungkin sponsor dari dealer, sponsor dari pengusaha, sponsor dari para donatur. Yang tidak mengikat. Nah, ini boleh kalau seperti itu. Tapi kalau diambilkan dari uang pendaftaran, maka ini bisa termasuk ke dalam kategori judi. Mirip-mirip SDSB zaman dulu ya. Sumbangan dermawan berhadiah ya. Nah, ini apa namanya? Zaman itu akhirnya ditutup SDSB karena termasuk dikategorikan judi. Nah, demikian ya kepada Pak Dedi ya di Bandar Lampung.
1: Ya, baik, selanjutnya ini ada telepon. Oke, kita terputus ya teleponnya. Boleh dicoba kembali jika memang ingin bertanya kepada Ustadz di hari ini ya. Baik, memang jika sudah tidak ada telepon dan WhatsApp. Oke, masih ada telepon satu nih Ustadz ya. Assalamualaikum. Halo. Sebentar, belum keluar volumenya ya. Oke, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Saudara Putra Buana di Tasikmalaya. Ini lewat streaming.
1: Lewat mana ini dengernya? Streaming?
2: Streaming ya, radio online.
1: Iya, baik. Oke, silakan bertanya kepada Ustadz.
2: Ya, ini punten sebelumnya Pak Narasumber, yaitu Bapak Ustadz ya. Yeah. Ini saya menanyakan tentang itu ya, tentang para pemuka agama mayoritas yang mencabuli santrinya, yang korupsi, mengatasnamakan agama dan menjual ayat agama, itu gimana?

0: apa. Selama ini kita cuman kalau ada orang non muslim apa beribadah di tempat dia sendiri, di rumahnya sendiri, kita gerbek habis-habisan. Giliran yang kayak gitu yang merusak generasi bangsa itu cuman pada diam semua dari Kemenag, MUI dan para ustadz dan para ulama se-Indonesia. Gimana itu Pak? Tolong ditindaklanjuti Pak. Jangan cuma berbicara aja Pak. Masa itu mantan Menteri Agama koruptor dibela habis-habisan dibacain sholawat atau waktu sidang kemarin Pak sama apa itu apa organisasi Banser masa dibela habis-habisan sama maling dibela habis-habisan. Tolong Pak itu ya yang diperjelas Pak. Yeah. Ditekankan untuk kaum mayoritas untuk dibuka pikirannya Pak. Hatur nuhun sebelumnya Pak.
1: Hatur nuhun Bapak. Ya, baik sudah ya Bapak ya. Terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Baik ya. Jadi kepada Bapak yang ada di Tasikmalaya, yang pertama kita selaku pribadi hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tidak mentaati siapapun juga apabila mengajak untuk berbuat dosa. Itu yang paling penting ya. Seperti yang kami katakan tadi ya. La ta'ata bi makhlukin bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk apabila bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun makhluk itu. Apakah mungkin makhluk itu namanya menteri, apakah namanya kiai, apakah namanya ustadz. Kalau dia mengajak untuk menyimpang dari jalan yang benar, berusahalah semaksimal mungkin, berjihadlah semaksimal mungkin untuk tidak mentaati dan mengikutinya. Nah, ini yang paling penting. Nah, kemudian kedua, tentu dalam hal ini, ya, dalam hal ini yang paling baik adalah mereka yang telah, ya, karena Mas Ardi ya, salah satu penyebab dosa besar itu semakin besar apabila dosa ini dilakukan oleh tokoh. Apalagi yang melakukannya adalah tokoh agama. Beda ya, kalau tokoh agama yang melakukan pelanggaran, yang melakukan dosa besar, seperti misalnya pelecehan seksual, menzinai santri, maka itu tentu dosanya jauh lebih besar lagi. Karena ia telah melanggar berbagai macam kehormatan-kehormatan agama. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini sebaiknya harus diberikan sanksi yang tegas ya, sanksi yang kuat untuk menimbulkan efek jera pada masa-masa yang akan datang. Ya mudah-mudahan itu bisa ditegakkan ya oleh aparatur hukum kita. Ya demikian ya sedikit yang kami sampaikan kepada Bapak yang ada di Tasikmalaya ya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab tapi waktu kita sudah ini 30 menit atau kita terakhir saja kita bahas langsung penutup Ustadz ya.
2: Ya, boleh.
1: Oke. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ustadz, di dunia ini ada nikmat dan ujian. Ketika kita diuji, kita harus berbuat apa? Bersabar sampai kapan? Mohon pencerahannya dari Sudarman Kota Gajah. Silakan Ustadz ditanggapi, dijawab ya, sekaligus ya. Penutup.
2: Ya, baik ya. Kepada saudara yang ada di Kota Gajah ya. Yang namanya hidup di dunia memang tidak bisa lepas daripada ujian. Nanti di alam kubur juga ada ujian juga. Ada munakosah ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar nakir. Intinya memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang tidak lepas daripada ujian. Nah, tentu bahasan panjangnya nanti ya kapan-kapan kita bahas. Sikap orang-orang yang beriman bagaimana? Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya yang terjemahannya kurang lebih sebagai berikut. Sungguh menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman. Apabila ia diberikan musibah, ia bersabar. Itu merupakan kebaikan baginya. Apabila ia diberikan kelebihan, ia pun bersyukur. Dan itu merupakan kebaikan bagi dirinya. Nah, sampai kapan kita bersabar? Ya, tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Sampai kapan? Tidak ada batasannya. Karena semakin kita ini diberikan iman yang kuat, maka semakin gencar ujian itu datang. Maka kesabaran itu hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin meningkatkannya hari demi hari. Karena bagaimanapun juga, kesabaran ini memang tidak ada batasnya. Yang ada batas apa? Yang ada batasannya adalah karena iman kita ini kadang-kadang belum mengalami peningkatan. Iman kita masih jalan di tempat. Ini yang menjadi masalah. Nah, sementara yang namanya kesabaran kita ini pada dasarnya tidak ada batasnya. Tinggal kita berusaha semaksimal mungkin, seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya, curahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri kepada-Mu ya Allah. Demikian yang dapat kita bahas pada subuh kali ini. Mari kita isi kemerdekaan ini yang pertama dengan berbuat kebaikan, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membebaskan diri kita dari syirik. Yang kedua, dengan cara kita berbuat kebaikan dengan sesama, senang berbagi, senang saling mendoakan, dan menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi. Kita isi kemerdekaan kita ini agar kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan lebih banyak turun ya. Tapi bawang merah ini sekarang ini harganya turun. Kemudian cabai merah keriting.

0: 81.
1: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 14 Agustus 2026 dengan topik berita. Harga kebutuhan pokok di Kota Bandar Lampung masih terjaga stabil meski aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat terus bergerak. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Harga kebutuhan pokok di Kota Bandar Lampung masih terjaga stabil meski aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat terus bergerak. Kondisi ini menunjukkan pasokan pangan di pasar tetap tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Berikut laporan Nuriah Nova Sari selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perdagangan terus memantau perkembangan harga bahan pokok di berbagai pasar tradisional dan modern. Pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Berdasarkan hasil pemantauan terbaru, sejumlah komoditas justru mengalami penurunan harga. Bawang merah tercatat turun dibandingkan beberapa pekan sebelumnya, begitu juga cabai merah keriting, cabai rawit lokal, serta cabai rawit caplak yang kini dijual dengan harga lebih rendah dibandingkan akhir Juli lalu. Penurunan harga juga terjadi pada daging ayam kampung. Sementara itu, sebagian besar komoditas pangan lainnya masih berada pada kisaran harga yang stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erun, mengatakan secara umum kondisi harga bahan pokok di Bandar Lampung masih terkendali dan stok komoditas pangan tetap mencukupi kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat harga pangan di Bandar Lampung saat ini malah cenderung stabil dan lebih banyak turun ya. Seperti bawang merah ini sekarang ini harganya turun. Kemudian cabai merah keriting juga turun. Dari bulan Juli, akhir bulan Juli itu di harga 37.000, sekarang menjadi 34.000. Kemudian cabai rawit lokal juga turun. Cabai rawit caplak itu alhamdulillah turun. Kemudian daging ayam kampung turun.
2: Erwin menjelaskan, kenaikan harga saat ini hanya terjadi pada daging ayam ras. Menurutnya, peningkatan permintaan dari masyarakat, termasuk kebutuhan untuk program makan bergizi gratis atau MBG, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga komoditas tersebut. Meski demikian, Dinas Perdagangan memastikan kenaikan harga ayam ras masih dalam batas wajar dan belum mengganggu stabilitas pasar. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran pasokan pangan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat masyarakat terkait peningkatan akses transportasi di Y Kanan dalam menunjang mobilitas warga hingga ke desa.
4: Saya Rian, kalau transportasi lancar, barang-barang dagangan dari kota itu cepat datangnya. Ongkos kirim jadi murah, jadi saya jual ke tetangga juga, nggak kemahalan. Mau belanja modal subuh-subuh juga merasa aman. Senang rasanya. Usaha kecil kayak gini bisa terus jalan.
5: Saya Hendra. Ya kalau di kota atau jalan besar emang bagus. Tapi coba tengok ke kampung, kami yang di dalam. Jalan masih rusak. Kalau hujan licin kayak sawah. Akibatnya ongkos angkot, barang mahal. Pedagang kayak saya susah mau jualan murah. Harusnya jalan di dusun pelosok juga diutamakan. Jangan cuma yang di depan aja.
1: Transportasi dinilai memiliki peran strategis sebagai urat nadi kehidupan dalam mendukung kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Y Kanan. Akses konektivitas yang memadai menjadi faktor kunci untuk memperlancar mobilitas warga di bidang pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
0: Transportasi dinilai memiliki peran strategis dalam mewujudkan Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Konektivitas transportasi yang baik mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Waikanan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Romli Effendi kepada RRI dirinya mengatakan, transportasi menjadi kebutuhan penting masyarakat. Akses transportasi mendukung mobilitas sekaligus aktivitas sosial dan ekonomi. Menurutnya, transportasi merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Keberadaan transportasi yang memadai memudahkan masyarakat menjalankan berbagai kebutuhan sehari-hari. Ia menjelaskan masyarakat di kampung membutuhkan akses transportasi untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi.
6: Karena transportasi ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan Waikanan mandiri dan sejahtera. Karena transportasi merupakan salah satu urat nadi kehidupan masyarakat. Bayangkan coba kalau kita tinggal di kampung, mereka membutuhkan akses untuk pergi sekolah, kerja, mendapatkan pelayanan kesehatan, menjual hasil pertanian, belanja, maupun ekonomi, aktivitas ekonomi lainnya. Kalau konektivitas transportasinya baik, maka insya Allah semuanya berjalan.
0: Selain itu, transportasi juga mendukung masyarakat dalam berbelanja dan menjalankan kegiatan ekonomi lainnya. Karena itu, konektivitas antar kawasan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesejahteraan. Dirinya menilai konektivitas transportasi yang baik akan membuat aktivitas masyarakat berjalan lebih lancar. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat kemandirian dan perekonomian masyarakat Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya memperkuat akurasi data kependudukan. Upaya itu dilakukan untuk mendongkrak capaian indikator makro pembangunan, khususnya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
1: Dukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prop Lampung Marindo Kurniawan mengatakan, selama ini data kependudukan kerap kali menjadi kendala dalam potret capaian pembangunan di lapangan. Sebab menurut Marindo, ketidaksesuaian data lulusan sekolah dalam kartu keluarga atau KK sering menyebabkan angka rata-rata lama sekolah tidak terbaca secara optimal saat Badan Pusat Statistik atau BPS melakukan survei. Dia menjelaskan, salah satu faktornya karena data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung belum terupdate secara otomatis dalam dokumen kependudukan. Marindo menekankan pentingnya kualitas input data. Ia menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, khususnya melalui UPTD di Kabupaten Kota, untuk proaktif mengawal validasi NIK siswa dan orang tua karena akurasi data akan berdampak terhadap kebijakan ekonomi seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga beasiswa.
1: Bagaimana kita mengoptimalkan data siswa SMA dan SMK yang telah lulus SMA dan SMK-nya diupdate datanya pada dokumen kependudukan. Nah, tentunya dengan begitu data di NIK antara Dukcapil dan Dinas Pendidikan memastikan data tersebut sudah update sehingga nanti memastikan proses untuk IPM kita, data IPM kita dengan BPS dalam rangka melakukan survei lebih valid datanya. Kita ketahui bahwa saat ini ketika lulus SMA dan SMK tidak update datanya, sehingga angka rata-rata lama sekolah, angka kelulusan sekolah itu masih belum sepenuhnya valid. Mudah-mudahan dan adanya inovasi ini antara Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan, maka data sekolah, data siswa SMA, SMK, SLB akan lebih valid untuk bisa dipadu-padankan nanti dengan data BPS.
2: Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung Lukman menambahkan, ketidaksinkronan data tersebut mayoritas karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbarui data tingkat pendidikan dalam KK setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Itu sebabnya Lukman menegaskan dibutuhkan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar siswa SMA, SMK, dan SLB segera melapor untuk merubah data kependudukannya setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Secara kasat mata aja di warga kita ini kan untuk merubah KK kita ini kan agak berat. Kalau dia belum membutuhkan itu, nggak dia berubah. Sampai anaknya sudah S2, S3, di kakaknya masih aja di SD, SMP. Sehingga ini kan berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung. Inilah yang menyebabkan kita rata-rata penduduk Lampung ini baru sampai kelas 2 SMP. Makanya kita perlu bersama dengan Dinas Pendidikan supaya apabila mereka itu sudah ada tanda kelulusan, supaya lapor ke kita rubah datanya.
2: Berdasarkan data BPS, IPM Provinsi Lampung pada 2025 lalu berada pada angka 73,98 atau menempati peringkat 27 se-Indonesia. Karena itu, beberapa waktu lalu dilakukan kerjasama antara Disdukcapil dan Disdikbud sekaligus peluncuran sistem aplikasi RMDKU atau Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan, sebuah inovasi kolaboratif yang memastikan data lulusan SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Lampung secara otomatis terupdate pada dokumen kependudukan siswa yang bersangkutan. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya pelajar, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan inspeksi dan sosialisasi kantin sehat di sekolah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin sehat. Dan itu
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan secara intensif melakukan sosialisasi kantin sehat kepada para pemilik kantin di sekolah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan keamanan pangan serta menciptakan lingkungan sekolah yang sehat bagi para siswa. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, para pemilik kantin diberikan pemahaman untuk tidak menggunakan bahan makanan yang mengandung zat berbahaya. Menurutnya, edukasi ini menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi siswa di sekolah. Selain memberikan pemahaman, lanjut Sri Kandi, Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan juga melakukan inspeksi langsung ke kantin sekolah. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kantin menyediakan makanan sehat dan kondisi kantin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan kantin yang telah diinspeksi dan sudah sesuai ketentuan akan diberikan stiker kantin sehat. Hal ini dilakukan untuk menjamin dan meyakinkan siswa bahwa jajanan di kantin tersebut aman dikonsumsi.
4: Aman anak-anak sekolah melakukan jajan di sekolah. Kami panggil pengelola kantin sekolah. Itu kami berikan juga pengetahuan tentang bagaimana tidak menggunakan zat-zat berbahaya yang dikonsumsi oleh anak sekolah. Dan tim inspeksi dinas kesehatan dalam hal ini melakukan pemeriksaan kepada kantin, dan kantin yang sudah dilakukan pemeriksaan biasanya akan ditempel di stiker kantin kesehatan. Itu untuk menjamin dan meyakinkan bahwa jajan kantin itu aman dikonsumsi anak sekolah.
5: Lebih lanjut, ia menjelaskan program kantin sehat ini tidak hanya menyasar pemilik kantin, tetapi juga melibatkan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat. Dengan demikian, siswa dapat fokus belajar tanpa khawatir terhadap keamanan jajanan yang disediakan kantin. Lebih lanjut, ia berkomitmen akan terus berupaya melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha kantin sekolah. Menurutnya hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat khususnya generasi muda. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinkes akan gelar cek kesehatan gratis massal memeriahkan HUT RI ke-81 tunjang optimalisasi pelayanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Langkah ini tentu dilakukan guna mendukung optimalisasi program cek kesehatan gratis yang menjangkau seluruh elemen masyarakat, mulai dari masyarakat umum hingga kalangan pelajar. Sebagai bentuk komitmen nyata dan upaya optimalisasi program tersebut, pemerintah Kabupaten Waikanan dijadwalkan bakal menggelar aksi cek kesehatan gratis massal dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan Sri Kandi menyampaikan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan tersebut akan dipusatkan di halaman kantor pemerintahan Kabupaten Waikanan pada Jumat 21 Agustus 2026. Sri Kandi pun turut mengajak seluruh komponen masyarakat Waikanan untuk hadir dan memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan tersebut secara maksimal.
4: Dalam rangka optimalisasi cek pelayanan kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan mengadakan kegiatan cek kesehatan gratis dalam rangka ulang tahun Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 21 Agustus tahun 2026 di halaman kantor pemerintah Kabupaten Waikanan. Diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan cek kesehatan gratis yang akan dilaksanakan tersebut.
6: Partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat mendorong kesadaran kolektif mengenai pentingnya deteksi dini kesehatan sekaligus mensukseskan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jenpas Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan 11 mitra di Bandar Lampung. Kemarin untuk mendukung pembinaan warga binaan sekaligus meningkatkan kompetensi dan karakter petugas pemasyarakatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pembinaan ini yang dilakukan untuk warga binaan, kita perlu banyak kolaborasi. Apalagi di tengah resesi gaulnya sekarang, penajaman.
8: Jadi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui penandatanganan MOU dan kerjasama dengan 11 mitra di Bandar Lampung Kamis 13 Agustus 2026. Kolaborasi tersebut ditujukan untuk mendukung pembinaan warga binaan sekaligus meningkatkan kompetensi petugas pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Lampung, Maulidi Hilal, mengatakan pemasyarakatan tidak dapat berjalan sendiri karena pembinaan warga binaan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Ia menyebut sejumlah unsur yang terlibat dalam kerjasama tersebut diantaranya perguruan tinggi seperti Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, UIN, Institut Teknologi Sumatera, BNNP Lampung, Dewan Dakwah Provinsi Lampung, BKPM, serta Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Menurut Hilal, kolaborasi lintas sektor menjadi semakin penting untuk menjawab berbagai tantangan pembinaan. Setiap pihak diharapkan dapat saling membantu, mendukung, dan mengisi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Hilal optimis kerjasama tersebut dapat berjalan secara nyata dan tidak berhenti pada seremoni penandatanganan. Ia meminta jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan segera menindaklanjuti setiap bentuk kerjasama yang telah disepakati.
7: Pembinaan ini yang dilakukan untuk warga binaan, kita perlu banyak kolaborasi. Apalagi di tengah resesi gaulnya sekarang, penajaman. Jadi kalau tidak kolaborasi, semua tadi juga kami dengar dengan stakeholder, Ya solusinya kolaborasi, saling bantu, saling sokong, gitu.
9: Saling ngisi, Pak.
7: Saling ngisi. Dan alhamdulillah tadi kami berbesar hati, ternyata elemen yang ada di Lampung sangat kompak. Dan saya optimis insya Allah ini bisa berjalan. Dan kemudian tentu ditindaklanjuti oleh kawan-kawan di unit pelaksana teknisnya. Dan satu lagi yang mungkin ini perlu menjadi headline, bahwa kerjasama ini tidak hanya sekadar terkait dengan warga binaan, tetapi juga bagaimana melakukan pembinaan personil terhadap petugas. Ini yang sangat penting selain terhadap warga binaan.
10: Selain pembinaan warga binaan, Hilal menekankan kerjasama tersebut juga diarahkan pada peningkatan kompetensi dan pembinaan personil pemasyarakatan. Menurutnya, petugas membutuhkan penguatan kemampuan termasuk pengetahuan psikologi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan kepada warga binaan. Peningkatan kompetensi juga dapat diarahkan pada pendidikan vokasi bagi petugas maupun warga binaan yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Keterampilan sederhana, kata Hilal, dapat menjadi modal dasar apabila ditekuni secara serius. Dalam bidang pendidikan warga binaan, Hilal memastikan anak-anak yang berada di lingkungan pemasyarakatan tidak boleh kehilangan hak untuk bersekolah. Ia menyebut salah satu sekolah menengah atas di Pesawaran telah mulai melakukan langkah awal dengan meninjau lokasi dan menyiapkan guru untuk mendukung model sekolah filial. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
12: Lintas Lampung Olahraga.
0: 8 atlet Okada Karate Lampung yang akan tampil pada Thailand Open Karate Championship jalani pemusatan latihan selama 1 hingga 2 pekan guna menyeragamkan pola permainan sekaligus membangun pemahaman antara atlet dan tim pelatih. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
13: Persiapan tersebut dilakukan untuk menyatukan pola permainan serta meningkatkan kesiapan atlet dalam menghadapi persaingan antar negara pada Thailand Open Karate Championship. Coach Okada Ikang Fauji kepada RRI di Koni Lampung kemarin mengatakan, pemusatan latihan dilakukan sekitar 5 hingga 6 kali pertemuan. Dalam latihan tersebut, pelatih fokus menyeragamkan pola permainan sekaligus membangun pemahaman antara atlet dan tim pelatih.
14: Ya, secara hitung-hitungan materi dan kemampuan atlet serta prestasi yang sudah kita raih di kancah nasional dan internasional, baik itu resmi ataupun bersifat open, maka tidak muluk-muluk kita berharap minimal 4 medali emas. Ya, karena ini untuk pertama kali kita menguji yang di Thailand, yang tahun kemarin itu Malaysia, maka kita juga masih meraba-raba. Tetapi dari segi yang kita amati, baik itu dari YouTube permainan-permainan di tahun lalu Thailand Open, ya kita mampu bersaing di sana, mampu, bahkan kita rata-rata mampu mencapai ke puncak finalnya.
13: Sementara itu, target yang dipasang tidak terlepas dari materi dan kemampuan para atlet. Selain itu, catatan prestasi atlet di tingkat nasional maupun internasional, baik pada kejuaraan resmi maupun open turnamen, menjadi pertimbangan dalam menetapkan target. Menurutnya, dari 8 atlet yang diberangkatkan, sedikitnya 4 medali emas. Target tersebut dinilai realistis dengan melihat kemampuan dan pengalaman bertanding para atlet selama ini. Dari Bandar Lampung, M. Priyam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan Bazar UMKM, Seminar UMKM, Donor Darah, Cek Kesehatan Gratis, Senam Bersama, Lomba Mewarnai, Penyebaran Benih Ikan, dan Bintang Radio 2026. Pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @RRI Bandar Lampung. One, two, three, four. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkau pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya. Dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing nggak bisa motor bensin masuk. Jadi ini warning aja yang masih nekat gandrung dengan motor bensin, ya. Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti. Yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah